0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Duo bersama-sama dengan tadi lagu-lagu Kuasa Duo ada dengan Tajul juga Fik Shazwan dengan lagunya Insan Kuza yang kini menghilang dan juga Utus Aridus. Ketika nanti kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sawah FM, Geningan FM dan juga Sandakan FM untuk di hari sana sini. Terus bersama dengan kami di Rentak Pagi.

0: Baik, kita bersama dalam dari sana sini untuk hari ini 10 Jun 2026 Rafiq bersama dengan kawan kita 1J di Tawau FM.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Rafiq dan juga Ikhlas. Sihat?
0: Ya.
1: Alhamdulillah,
0: sihat,
1: abangku
0: syukur.
1: Sihat sejadi.
2: Abangku.
0: Okay, Hex di Keningau FM. Selamat pagi, Hex.
2: Yes, selamat pagi, Ikhlas, Rafiq dan juga 1J. Selamat pagi.
0: Dan NY di sana kan FM.
3: Ya, yeah, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi, NY.
0: Semua ada.
1: Yeah,
3: selamat pagi.
0: Semua ada.
1: Okay, hari ini topik kita, kita belajar bab 1.
2: Hai.
0: Okay, kita bagi bab 1 kepada Keningau FM lah. Silakan.
2: Baik, terima kasih Rafi dan juga Ikhlas di Sabah FM. Satu perkongsian ini berkenaan bahan semasa. Kaunter Demam Darah Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Keningau mengalu-alukan warga Keningau dan kawasan sekitar untuk menyokong usaha murni dengan hadir menderma darah di unit transfusi darah Keningau Aras 2 Hospital Keningau 8 pagi hingga 12.30 tengah hari untuk sesi pagi dan sesi petang bermula 2 hingga 4 petang. Jadi pastikan badan sihat, cukup rehat dan juga membawa bersama kad pengenalan. Itu jadi satu perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan 1J. Silakan 1.
4: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Tawau FM juga ingin berkongsi kepada anda hebahan semasa berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, yang mana untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan satu lagi kempen derma darah akan dilaksanakan di pejabat JPJ Cawangan Tawau, Jalan Hilltop Tawau, yang baru saja bermula ketika ini 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu bahan untuk dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakuan. Silakan NY.
3: Okey, terima kasih 1J. Okey, dari Saikan FM juga saya bawakan jadual kempen derma darah untuk hari ini dilaksanakan di Jabatan Kastam Batu 7 Sandakan bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari, dan seterusnya petang nanti pula ada dialog di 4 Saikan FM bersama dengan tetamu Puan Aida Valerian Riano, Pegawai Teknologi Makanan Seksyen Keselamatan dan Kualiti Makanan Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Petang ini pukul 4 petang. Okey, itu dia dua perkongsian dari Saikan FM untuk pagi ini, dan seterusnya kembali bersama dengan Claire dan juga Rafiq.
1: Okey, baik, terima kasih NY. Dan Sabah FM, kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula pukul 10 pagi nanti, iaitu merupakan majlis perasmian program UMS Hospitality Fiesta 2.0 yang bertempat di UMS Kota Kinabalu.
0: Okey, pukul 11 pula ini untuk majlis anugerah kecemerlangan sekolah Max SMK Tandik yang bertempat di SMK Tandik Kota Marudu, dan berikutnya juga pukul 12 tengah hari pula untuk sidang media tangkapan serta rampasan dada dan kes komersial yang akan diadakan di Astaka Dataran Kawad IP Kes Sabah. Tiga perkongsian dari Sabah FM.
1: Baik, itu tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Terima kasih rakan kita di Sandakan FM, NY.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Keningau, saya tunggu kau Dr. Melak sampai.
2: Terima kasih kembali. Awas.
1: Awas. 1J.
4: Ya, terima kasih kembali.
1: Okey, selamat tugas semuanya. Bye-bye.

Rentak. Kau sebagai kembali, kau sebagai kembali.

0: Hanya kerana kau wanita yang ku
1: cincin. Itu kisah-kisah lelaki. Si lelaki ni pening sebab
0: pusing
1: bininya balik-balik membeli online
0: kan. Itu kisahnya.
1: Simpanan habis bilang lakinya. Jadi sebagai kepada isteri
0: berpada-pada,
1: berpada-padalah berbelanja. Janganlah tiba-tiba apa ni datang titit. Pengantar barang. Titit.
0: Lagi.
1: Titit.
0: Lagi. Oh, tak berhenti satu hari ya. Kalau tak ada suami di rumah, okay juga.
1: Yeah.
0: Bila ada suami di rumah,
1: kalau isteri, kalau isteri tu bekerja juga, mungkin tak lah. Yeah, kan? Tapi, yalah walaupun orang kata ya duit apa istilah tu, duit isteri belum tentu duit suami. Kan? Gitu. Tapi berpada-padalah, terutama dalam keadaan sekarang ni kan.
0: Betul.
1: Okay, 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Perikatan Media. Tapi kita dengarkan dahulu.
0: Ingin tahu pagi ini mengenai
1: bahaya makanan berminyak
0: dan pedas.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian hari ini menerusi Ingin Tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas. Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Geng Rentak Pagi bersama di Tawa FM 9.21 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Untuk anda semua di mana saja anda lagi di Tawa FM. Teman-teman bersama kami berdua. Lebih kurang 28 minit saja lagi lah ya. Kita bersama menerusi segmen Rentak Pagi.
2: Okey. Suka kau mengambil headphone bukan, Zah?
1: Itulah kan. Kami silang ni. Salah.
2: Okeylah. Kita ingin bacakan respon-respon daripada rakan-rakan pendengar kita, si Aida. Kak Aida ni, dia bagi emoji je ketawa-ketawa.
1: Kenapa tu?
2: Kenapa ketawa, Kak Aida?
1: Cuba jelaskan.
2: Adakah kami ni bulat betul-betul?
1: Sehat walafiat. Okey, Aiman Tamaria, salam DJ 1J, Kak Azhar katanya. Selamat bertugas, salam Rentak Pagi. Saya katanya Aiman Tamaria 6, miau. Kalau saya selalu jogging, sentiasa makan buah-buahan dan makan makanan yang seimbang. Terima kasih.
2: Skemanya.
1: DJ berdua.
2: Aiman, kenapa skema betul? Itu pesanan daripada KKM, Aiman. Tapi si Aiman ni memang kurus, tak?
1: Ya, betul. Sebab dia bersilat, kan? Mungkin dia orang yang aktif.
2: Betul lah, mungkin Aiman ni orang aktif. Satu, dia bercakap, dia selalu jogging, dia selalu makan buah, makanan seimbang. Wow.
1: Jadi seimbang semuanya. Makan lepas tu dengan dia punya aktiviti-aktiviti lagi kan, Wan?
2: Betul. Itulah sepatutnya kan.
1: Betul.
2: James Pengiran, selamat pagi DJ Wan, DJ Azhar.
1: Terima kasih.
2: Di Facebook. Okay.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya macam terima kasih. Dia tergabung dengan Azhar. Okay.
2: Terima kasih Azhar. Jadi terima kasih.
1: Terima kasih. Okay,
2: Abdul Hassan Jemput. Assalamualaikum DJ Wan, DJ Azhar. Suka lagu Adira ni tahu bila?
1: Tadi saya orang yang sama.
2: Itu
1: kalau Abdul Hassan ni dia memang suka lagu tu. Hari tu dia ada tanya.
2: Kita mau respon ni Abang Hassan ni. Hassan Jemput.
1: Ya, respon.
2: Macam mana cara mu kurus? Kami ni betul-betul
1: maintain,
2: memerlukan daripada
1: fit
2: anda.
1: Okay. Okay, nanti kita akan bacakan yang lain. Ada juga yang berdialek bersama kita yang belum tu. Boleh terus hantarkan respon-respon anda bersama kami. 9.30 minit pagi nanti kita ada
2: Abisik Celebrity.
1: Artis mana? Seketika nanti, ini dia Yamaulai
2: Dato' Sri Siti Nurhaliza.

0: Momo tahu kak artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu kak tu. Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti. Kain sutera ini.
2: Ya. Yeah.
0: Ini kita selebriti. Bisik selebriti kita hari ini kita mau kongsikan berkenaan dengan seorang penyanyi, seorang komposer, penulis lirik.
2: Yeah.
0: Berlakon je dia belum.
2: Mm-hmm.
0: Okey, dan ini saya bangga sebagai orang Jawa. Gitu.
2: Gitu ya.
0: Yeah. Dia mix Indonesia
2: betul,
0: kan?
2: Betul.
0: Indonesia Jawa dengan ibunya, Kelantan.
2: Ibunya pun memang seorang penyanyi.
0: Betul.
2: Dari Indonesia kan?
0: Dari Indonesia.
2: Betul. Siapa lagi kalau bukan?
0: Aisyah Red. No, beliau aktif berinteraksi di platform Threads ya, dan beliau mempunyai pandangan sendiri terhadap tanggapan segelintir pihak yang menganggap aplikasi berkenaan sebagai ruangan toksik. Betul ke?
2: Itulah pula kan. Bila kita tengok, ya banyak yang kalau anda ada Threads kan, anda boleh lihatlah. Dan menurut Aisyah ataupun nama sebenarnya Sharifah Aisyah Redno Said Sipulijam. Sipulijam. Yang berusia 26 tahun, dia menikmati pengalaman menggunakan medium itu kerana dapat berinteraksi secara santai dengan peminat selain menampilkan sisi dirinya yang sebenar.
0: Ya, dia sebenarnya membuat Threads untuk mempromosikan lagu Jodoh Lebaran hari itu, dan awalnya digunakan untuk tanpa kebimbangan sesiapa dan terokas sendiri.
2: Betul.
0: Dan masa mula-mula guna kandungan yang muncul semuanya lucu-lucu, kelakar. Jadi dia pun cuba ikut serta dan jadi kelakar juga. Sebab tu dia rasa Threads adalah platform yang sangat menyeronokkan.
2: Ada nah, menurut Aisyah katanya ketika dia berkongsikan lah ya majlis pelancaran single terbarunya, dia berkongsikan kisah itu, dan platform tersebut turut mengeratkan hubungannya dengan peminat kerana ramai yang tidak mengenali personaliti sebenar dirinya yang gemar bergurau sebenarnya. Aisyah
0: lucu-lucu kan. Mungkin ada yang tak tahu dia sebenarnya suka melawa ting-tong sedikit. Jadi sot-sot lah kan kalau bahasa kita. Jadi di situ dia hanya jadi diri sendiri. Kadang-kadang katanya kita penat nyanyi, jadi kita mau lebih intim dan dekat dengan peminat.
2: Betul. Dan dalam pada itu Aisyah mengakui pernah mendengar pelbagai persepsi negatif mengenai Threads ni lah kan. Dan sebelum ini katanya namun pengalaman pribadinya jauh berbeza daripada apa yang didengar-dengar lah. Kalau ikut apa yang saya dengar katanya memang ada yang kata Threads ni toxic. Nah, tapi sepanjang dia berada di Threads ni kebanyakannya kelakar dan juga membina.
0: Adalah satu dua komen yang kurang menyenangkan menurutnya, tetapi itu perkara biasa. Orang bebas memberikan pendapat masing-masing selagi tidak mengganggu hidupnya, dia layan sejak.
2: Itulah dia kan. Dan gelaran
0: ada gelaran ratu itulah.
2: Ya.
0: Diberikan peminat kepadanya di Threads juga tidak menimbulkan sebarang rasa kurang senang untuk penyanyi tersebut.
2: Agak kasar jugalah gelaran kasar tersebut kan. Katanya sebaliknya dia berkata dia selesa dengan personaliti yang dipaparkan kerana akaun tersebut dikendalikan sendiri tanpa bantuan mana-mana pihak.
0: Ya, dia pegang sendiri akaun tu ya. Dan itu paling best katanya. Dan ada juga yang tanya, Aisyah kenapa itu sangat? Kan istilah tu. Tetapi baginya selagi kita tahu batas dan apa yang kita lakukan tu boleh menghiburkan orang dengan sisi kita yang bukan sebagai penyanyi, kenapa tidak?
2: Ya, tapi itulah kan mungkin cara gayanya yang bersemangat kan, yang penuh dengan penghayatan tuan, disalahartikan oleh mereka yang menyaksikan ya video-video yang memaparkan wajah Aisyah Redno ni.
0: Ratu tu ya.
2: Kasar jugalah eh.
0: Kasar.
2: Jadi itu kisahnya
0: menerusi yang dikongsikan menerusi
2: basic celebrity. Number one.
0: kamu mau tahu ke artis tu kan?
1: Bukan selebriti itu kak tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Ya, Tahu FM, pilihan anda. 9.40 minit pagi waktu ini.
1: Oh, sangat dua lagu.
0: Kan
1: tak terbawa siasat. Okay, kita ada Zah. Oh, bukan, ini salah. Kita ada rakan-rakan kita, Aminah Badrun. Kita dengarkan untuk dialek hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: DJ Azhar dan DJ Wange.
0: Waalaikumsalam.
2: Dialek saya ada dalam dua bahasa.
0: Mm-mm.
2: Bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya, duy, siumbang no guang temukal balik tu.
1: Siumbang no guang temukal balik tu.
2: Doi, betenun umbengnya agi tege balik toh. Buat DJ Azhar dan DJ Wanje, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Bais ke payong kondangan.
0: Bais kon ke payong
1: kondangan. Bais ke payong kondangan.
0: Oh, salah lagi.
1: Kondangan.
0: Kondangan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Sam Kromo. Berlangsung sudah Argentina, Iceland. RTM Click katanya. Terima
1: kasih. Okay, ini demam-demam FIFA World Cup kan?
0: Ya, Piala Dunia.
1: Ini
0: 2020.
1: Macam perlawanan pembukaan guys. Belum lagi. Ini macam perlawanan persahabatan.
0: Belum. Berlangsung sudah Argentina, Iceland.
1: Ini kan? Okay. Perlawanan persahabatan Argentina, Iceland. Okey, Cik Din, dialek juga.
0: Kita dengarkan, Cik.
3: Assalamualaikum, DJ Azhar dan DJ Wanita.
1: Salam.
3: Hari ini Cik Din mau mendialek dalam suku kaum Tidung. Doi si umbang no temukal guang balik tu. Sekian, terima kasih DJ. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azhar dan DJ Wanje. Terima kasih Kon Adi. Terima kasih Akon.
1: Terima kasih Cik Din.
0: Kon Adi
1: Akon.
0: Dan Akon
1: Adi. Terima kasih. Terima kasih
0: Kon Adi.
1: Adik tu adik kan.
0: Oh.
1: Dia macam makcik dengan anak buah lah.
0: Gitu.
1: Akon
0: ya?
1: Tu anak
0: akon.
1: Buah.
0: Akon.
1: Akon tu anak buah. Akon ko, dia tanya mana akon mo? Akon ko.
0: Oh.
1: Ano guangan ni. Okey.
0: Guangan ni.
1: Guangan ni ugan. Tu Brunei.
0: Au.
1: Mama Atmar, assalamualaikum selamat pagi. Selamat bertugas pagi ni. Saya Mama Atmar, cepat pagi ni. Tips kurus dan sihat setakat ni pun paling panjang ni.
0: Ya.
1: Memang begitu jak begitu jak slim berat badan pun 57 kilogram. Ya. Anak pun 4 orang. Ui nah, slim gila ni.
0: Bakar mungkin kali ya
1: kan,
0: DJ.
1: Mungkin berkemungkinan.
0: Ya, dan saya memang jenis yang lincah.
1: Betul. Mungkin faktor bakar kali DJ, saya memang jenis lincah bergerak. Namun dari segi pemakanan setakat ni hantam saja.
0: Tapi kata suami saya 80% itu adalah dari pemakanan, 20% lagi dari senaman. Jadi sebenarnya kita haruslah menjaga pemakanan. Ucapan seterusnya untuk suami tersayang Anas Nasir yang kini bergerak outstation ke Felda Sahabat. Hati-hati dalam pemanduan ya. Jadi sudah makan telur rebus diantarkah?
1: Ui, itu dia bagi tips sudah tu.
0: Ini diet ni kalau makan telur rebus kan. Sebab makan telur itu antara makan-makanan yang
1: cara
0: boleh memberikan kita tenaga kan.
1: Betul.
0: Protein. Untuk dia bertugas, selamat bertugas ceria-ceria selalu.
1: Saya dah baca hari tu Zah. Dia cakap boleh sebenarnya kita amalkan apa ni, makan telur hari-hari kan. Tapi
0: rebus
1: yang berbahaya kepada perut kita dan juga bau gas yang kita akan hasilkan dari kentut kita. Dia sebenarnya sangat berbau beberapa kali ganda daripada yang asal. Itulah sebenarnya telur kita kan? Tidak digalakkan untuk mengamalkan diet telur. Jadi,
0: kalau ada cium tu yang mana, mesti kau ni sebab kau diet kan, kau makan telur je.
1: Makan telur begitu. Begitu kan.
0: Gitu.
1: Sebab yang saya baca artikel tu dia kata ada juga saya kongsi di on air. Lepas tu dia cakap sebaik-baiknya amalkan diet pemakanan seimbang. Janganlah amal telur
0: panjang
1: 24 jam. Lalu
0: saya satu ketika dahulu pun pernah gitu.
1: Saya pun pernah Zah.
0: So kita ni antara yang paling cepat bimbang bila lain
1: betul.
0: Sudah macam dah terbawa sudah ni kan.
1: Saya
0: makan telur,
1: saya masa tu kerja di salah satu sebuah telco kan. Untuk yang kali kedua di sana kerja. Lepas tu hari-hari saya bawa bekal telur. Telur sekurang-kurangnya 5 biji yang bekal tu untuk makan tengah hari. Lepas tu
0: meriah 5 biji.
1: Betul, sedap. Memang sangat saya suka tu makan telur kan. Telur 5 biji. Lepas tu letaklah kicap-kicap sikit sama black pepper kan. Lepas tu ini paling penting, lobak. Lobak
0: rebus
1: dengan telur. Apa tu, saya lupa lagi satu. Memang saya makan tu lah. Tapi perubahan
0: brokoli.
1: Tidak, bukan brokoli. Tapi perubahannya turun berat tu macam berapa ratus gram gitu insyaallah.
0: Tapi naiknya,
1: tapi yang perubahannya yang paling ketara mata.
0: Oh terang.
1: Saya macam tiba rasa pening. Kenapa pening berapa hari itu? Mungkin pening sebab tidak ada makan nasi. Tapi saya ada juga kalau malam saya makan nasi. Malam saya makan nasi. Tapi yang lepas pening tu saya makan nasi sudah start. Lepas tu masih lagi pening. Rupanya mungkin disebabkan oleh telur lobak. Dia kasih betul mata balik. Dan lepas dari itu degree saya turun. So itu memang terbukti lobak akan membantu
0: untuk mata,
1: mengurangkan tahap rabun anda.
0: Ya betul kan.
1: Itu saya jalani sendiri ya.
0: Itu pengalaman diri sendiri. Okey, kita ada siapa? Masih typing tu. Assalamualaikum DJ berdua Dek 1J Azaz.
1: Salam.
0: Agak gareba tu.
1: Mendeceng.
0: Selamat pagi semuanya. Lain tahu FM pilihan anda. Cuaca di Temanggung sekarang ni baik-baik saja. Cerah katanya. Respon pagi tips kurus dan sihat. Kalau saya memang kurus lah. Saya seluar pun 28. Woi, kalau belum makan boleh guna size 27 kan.
1: Woi, nah.
0: Memang kurus lah.
1: Yang si Wan ni sihat 30 lebih.
0: Kalau sihat tidak juga sihat. Kalau pura-pura sihat memang selalu. Sebab demi kerjakan harus kuat katanya. Wan, aku minta pula tips mau gemuk sikit. Adakah? PM tepi Wan katanya. Tips saya maintain kurus, jangan makan lewat malam. Makan berpatutan. Wan. Jadi bagi dia tips Wan. Kalau tak pun share-share sikit lah. Ni lemak-lemak tu.
1: Ya, saya ada ramai, Zah, saya ada ramai kawan kurus. Yang kurus-kurus, memang kurus. Saya suruh makan vitamin. Saya suruh makan ada yang weight gain tu, ubat tu kan. Tapi yang paling saya selalu bagi tips dengan diorang. Kau makan, kau lantak tu kek banyak-banyak. Kau makan berminyak banyak-banyak.
0: Krim-krim tu kan.
1: Betul. Itu tak tahu macam yang. Tapi yang si kawan ni pula. Tak suka aku kek blengnya. Berkrim-krim lagi.
0: Dia jadi muak kan.
1: Ya, dia
0: kalau
1: terlalu
0: banyak.
1: Macam yang banyak makan pun sama juga. Nasi minyak-minyak tu kan. Nasi banyak-banyak supaya dia orang bergemuk.
0: Bergemuk ya.
1: Bergemuk.
0: Siapa yang mau bergemuk? PM tepi siwan. Gemuk.
1: Bergemuk wah. Okay. Abu tidur dalam sedar. Abu sleep in wake up. Assalamualaikum. DJ berdua serta semua pendengar Tau FM, semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi, saya pun tak boleh bagi tips
0: sebab
1: saya ni kurus sudah. Tapi saya tengok cara isteri saya diet memang dahsyat. Berat dari 85 sekarang 56. Ui,
0: betul-betul
1: dia sugar. Betul-betul cut sugar. Lepas makan nasi sikit je air manis langsung tak sentuh. Daripada kuat makan jadi kurang makan sudah. Bila dah kurus baru dia makan macam biasa balik. Ada sudah balik partner makan tengah malam. Bye DJ B2 balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Ya, saya pun begitu juga Wan. Cut sudah sugar kan. Memang tak mau minum manis. Tapi itu yang di fikiran lah. Tapi bila sudah ada, mau juga air manis yang ada ni lagi.
1: Macam Kayum ya, Zah, dia pernah kan cut sugar. Kayum saya pernah nampak transformasi dia. Lepas ada
0: Tapi betul nampak.
1: Nampak bila perubahannya kita, tapi bila manis. Dia start minum balik. Jadi kan? Balik kan.
0: Sehat walaupun
1: saya, ya memang cut sugar tu memang salah satu cara yang betul. Orang selalu amalkan lah. Tapi tidak disarankan betul. Oleh pakar nutrisi juga. Sebab dia macam mana cakap lah, dia bila cut sugar dia akan mengejut mendadak tu berapa kali ganda daripada berat asal kita yang sebelum cut sugar. Itu yang bahayanya cut sugar. Dan disarankan untuk amalkan macam contohnya intermittent fasting.
0: Gitulah kan.
1: Intermittent fasting tu salah satu yang berjaya, banyak yang berjaya lah. Cuma dalam apa ni, macam aku pula yang berkongsikan. Cuma yang apa ni, yang jenis makanan kita makan ketika intermittent fasting tu kena berjaga-jaga juga.
0: Ya, jangan terus buat yang terus berat tu kan. Contoh kalau intermittent fasting, kita mungkin semalam kita nak makan sudah kan. Lepas tu tengah hari ataupun petang baru dia makan. Jangan. Kalau mula-mula tu jangan buat yang jarak yang terlalu panjang.
1: Jangan terlalu panjang kan? Kan.
0: Kalau sudah terbiasa baru buat.
1: Betul. Kan? Dia kena pelan-pelan ni tau. Dia kena macam yang daripada apa ni? Daripada kecil ke skala besar.
0: Iya. Baik, kita terima memanggil kita di talian. Hello.
4: Assalamualaikum di berdua.
0: Waalaikumsalam. Bahar Madi hadir. Betul eh?
4: Hadir.
1: Jadi mencari kek lah lepas ni.
0: Ada kasih itu.
4: Boleh, Pak.
0: Iya. Itulah caranya.
4: Apa perisai itu macam
0: coklat.
1: Dia telefon. Dia kita tanya dia, dia telefon kita.
0: Coklat. Bila si Wan. Strawberry. Apa-apalah. Yang penting krim.
1: Tapi rasanya kena makan macam orang yang makan apa ni? Orang yang makan banyak margarin kan, margarin tu kan.
4: Masalahnya makanan-makanan yang begitu aku tak boleh.
0: Tak boleh Wan. demo
4: macam
0: yang
4: mual-mual aku rasa.
0: Nah, demo yang kering-kering ni Wan.
4: Ya.
0: Macam macam bangke begitu kan?
1: Nah, Bang Bahar melantaklah kau ayam banyak-banyak.
0: Apa?
4: Kalau bangke bolehlah.
0: Macam berongkok.
4: Macam mayones. Tak boleh aku makan.
1: Kalau margarin pun tak boleh.
0: Tak boleh Dewan.
1: Oi.
4: Macam berminyak betul tak juga.
0: Kau tahu lah.
1: Macam yang daripada kita Pasal bertanyakan rupiah, tips kan? Dengan orang kan. Tiba-tiba kita berfikir macam mana buka sih.
0: Tapi maintain lah ya ni Bahar 27-28 ya saya seluar.
4: Iya.
1: Rasanya sebab metabolisme Bahar besar tinggi. Metabolisme Bahar tinggi.
0: Ya sebab dia orang
4: tinggi.
0: Sebab dia orang kuat bekerja.
1: Iya.
0: Betul.
4: Mungkin tekanan kerja lah itu.
0: Betul. Jadi maintain badan tu kan.
1: Okey lah, disuruh makan ayam lah lepas dia banyak.
0: Iya.
4: Ayam, apanya ayam jangan jaga kakinya.
0: Oh nak makan ke Bahar?
1: Sudah itu kaki ayam.
0: Kenapa nak makan? Nanti kita buat tajuk ayam ya.
1: Ayam. Bagian ayam yang kau makan. Paling suka makan.
0: Banyak-banyak.
1: Kurang gemar. Buntut ayam makan?
4: Enggak juga. Itu lebih teruk lagi itu.
0: Nanti kita buat tajuk tu.
1: Ada sedang
0: okay,
1: dia.
0: Okey Bahar, terima kasih Bahar.
1: Terima kasih.
4: Anu delek tu, delek.
0: Lupa. Okey. Silakan.
4: Okey, tapi dua bahasa ni.
1: Oh, boleh silakan. Bulu kumbah.
4: Ya, bulu kumbah gabung sama bone sebab
0: istrinya
4: bulu kumbah lah.
1: Betul. Okey, silakan.
0: Silakan.
4: Okey, pasal adunya tu enggak ada bulu enggak ada di bone tu, bulu kumbah saja ada tu.
1: Okey.
4: Begini dia.
0: Okey.
4: Awe kodong. Tekogai loka. Makojo pemeng.
1: Makojo kemeng.
4: Macam mana aku mau kurus balik gitu tadi.
0: Begitu. Itu dalam bahasa apa tadi? Bulu kumbah.
4: Yang pertama tu yang awe kodong tu bulu kumbah lah.
1: Bulu kumbah.
0: Itu bulu kumbah. Awe kodong.
4: Yang yang belakangnya tu bone sudah.
0: Dicampur.
4: Iya, bersambung. Jadi mix lah dia.
0: Ingatkan tadi satu-satu. Okey, awe kodong.
4: Sambung dia awe kodong. Kogai, loka makojo pemeng.
0: Pemeng.
4: Iya.
0: Okey. Terima kasih.
1: Saya ke dapur sudah.
0: Terima kasih, Bahar.
1: Bye.
4: Sama happy konti.
1: Terima kasih, Bahar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awe kodong.
1: Dah wei lucu. Kita yang membagi tips apa.
0: Okey, kita ada Puan Lili. Puan Lili apa ni?
1: Nama dari Muhibah. Puan Lili Muhibah.
0: Assalamualaikum katanya. Kalau nak tips kesihatan, saya pun tak pernah diet sebab dari perawan sampai anak lima ni tak pernah diet. Makan je apa yang ada depan mata. Cuma bagi saya, kalau nak sihat jangan terlalu fikir banyak. Sebab fikiran ni boleh menjejaskan kesihatan dengan teruk. Itu bagi saya lah.
1: Betul. Tidur kena cukup. Ya, kan betul. Stres tu sebenarnya boleh menjadikan kita bertambah berat.
0: Ya betul. Kita selesaikan masalah yang ada kan. Kita happy-happy kan.
1: Stres dengan kerja.
0: So masalah ni memang makan. Tak akan lari kan Wan. Sentiasa
1: betul.
0: Ada
1: Kalau dia berlari tak ada kakinya. Tak ada kakinya dia berlari.
0: Jangan lupa.
1: Assalamualaikum Azad dan Wan Juer katanya.
0: Yeah.
1: Kalau saya banyak makan sayur. Suka makan sayur pahit-pahit. Pucuk papaya, bunga papaya, pria kata. Sama lebih pilih ikan dari ayam. Buat kopi hujung gula hujung-hujung susu je. Pinggang 31. Berat ikut ketinggian 58. Kadang naik juga turun 60 turun lagi. Ui, bagus ni dia ni.
0: Maintain. Makan sayur ya, suka makan sayur, pahit-pahit.
1: Tapi ya sayur pun salah satu. Tapi itulah apa? Kita ni kalau mau kurus kena jaga kesihatan usus juga.
0: Ya, betul. Kan? Anas Nasir datang sudah suaminya, tadi istrinya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum DJ. Lokasi tawa ke fellow sahabat. Respon pagi ni kalau nak kurus, hati kena kental, jaga makan katanya. Macam si Anas ni makan telur. Telur rebus. Saya tunggu 175 cm dan dulu berat 90 kilo, sekarang ni 68 kilo. Dalam masa kurang 10 bulan. Tips amalkan diet suku-suku separuh. Kalau boleh jangan makan berasaskan tepung, jangan makan gula. Betul. Tepung, gula, amalkan intermittent fasting ni kuatlah 18 apa ni? 6. Itu dia punya skala. Jogging tu sekali skala. 18-6.
1: Cuma tu 18-6.
0: Kalau amalkan kompom kurus ni katanya. Sayang untuk Mama Asmar katanya. Salam sayang. Tadi si Mama Asmar
1: comel lah diorang ni kan.
0: Iya. Hati-hati ya Anas Nasir. Semoga selamat sampai.
1: Amin, insyaAllah. Apapun, terima kasih untuk tips-tips anda kongsikan kepada kami menerusi Ruang Udara Tawa FM ini di Rentak Pagi. Kita sudah sampai ke penghujung dan selepas ini lagu-lagu hiburan berterusan bersama dengan anda sampai 11 pagi. Yeah. Pastu ada Syok Layan dan juga Ritma Petang bersama dengan rakan-rakan kita yang lain.
0: Ya, yeah, sampai kita jumpa lagi.
1: Ya, yeah, demi cinta ini
0: Terus dengarkan.
1: Tawa FM. Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Membujur lalu melintang patah, yang bermaksud orang yang tidak takut menghadapi sebarang rintangan yang bakal dihadapi. Hang tuah seperti membujur lalu melintang patah, walaupun lawannya seribu. Membujur lalu melintang patah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ui.
2: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
3: Kau marah, Zah?
2: Ya.
3: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
2: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan.
3: Yeah.
2: Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
3: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
2: Ya.
3: Bebal lah.
2: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
3: Macam perlu pula dimarah,
2: ya,
3: kan?
2: Ya, betul. So, dia buat ini, Ba, salah
3: aku,
2: tu kan.
3: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
2: Ya, jadi kan marah lah, kan?
3: Marah lah kau.
2: Tapi boleh kan, ya?
3: Ya, macam mana tu, Mr. B?
2: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
4: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
2: Aku jaga.
3: Hati-hati, hati-hati, awas bilangnya.
4: Macam Naruto kan, sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
3: Betul.
4: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu contohlah ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
2: masuk ke rumah,
4: masuk ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
3: Betul.
4: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
3: Betul.
4: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik,
2: memperbetulkan.
4: Walaupun Nabi telah pesan dengan kita lah, takutlah janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
3: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
2: Okay,
3: tips-tips.
2: Next.
0: Tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
3: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jangkit.
1: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
2: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
1: Just want to say, lain kali kenalah ingat. Hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
3: Hindarkan kelihatan mewah tapi beban hutang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Ada bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stay safe, pilihan anda.

0: dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Azza.
4: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Wan.
3: Hai Azza.
4: Cik, apa khabar?
3: Hai Safwan.
4: Ya, gitu. Hai Safwan Junid. Apa khabar?
3: Kalau didekatkan, dia jadi bunyi yang sehat. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Dan semuanya kita dalam keadaan sehat setiap hari kan?
3: Betul.
4: Kita ni masak-masak jugalah. Yuk ke dapur ni kita berkongsikan resepi. Tapi tetaplah untuk kita menjaga kesihatan diri kita. Makan berpada-padalah pengambilannya.
3: Betul. Jangan terlalu banyak garam, gula kan?
4: Jangan terlampau ikut nafsu juga.
3: Betul. Bahaya masa nanti makan. Lebih makan nanti terlampau berat.
4: Makan yang paling bagus Wan, suku
3: separuh.
4: Itu yang disarankan untuk kita.
3: Ya.
4: Okey, hari ni Wan lagi kongsikan resepi. Jadi katanya mau kongsikan.
3: Hari ni kita pergi utara seketika.
4: Utara. Nanti kita nak masak apa tu?
3: Masak resepi ikan rebus ayam asam dengan bendi rebus.
4: Wow, ikan rebus ayam asam bersama dengan bendi. Saya suka.
3: Betul.
4: Ni simple ya kalau
3: kacang
4: masak
3: bendi kan? Tu kacang lendir kan?
4: Kacang lendir lah
3: kacang
4: tu kan?
3: Kacang lendir kan, betul.
4: Selalu masuk dalam kalau ada kari, masak asam pedas. Ataupun kita makan macam tu je tu.
3: Betul, bendi. Makan begitu dengan belacan kan?
4: Sama belacan.
3: Dan sebenarnya ada kelebihan tau kacang bendi ni. So,
4: betul.
3: Baik untuk mereka yang ada sakit lutut.
4: Ya, collagen.
3: Collagen satu. Lepas tu dia getah apa ni, bukan getah,
4: lendir tu.
3: Dalam tu dia sebenarnya bantu untuk menambahkan apa ni, minyak lutut istilah.
4: Ya, betul.
3: Kita
4: kan. Begitu juga macam orang yang susah untuk membuang.
3: Betul. Pun sama juga kena
4: bagus.
3: Makan banyak ni yang direbus sajalah.
4: Ya, betul
3: kan. Okey, jadi apapun kita akan kongsikan kepada anda resepi ini, resepi ikan rebus ayam asam dengan bendi rebus.
4: Ya, bahan-bahannya.
3: Okey, pertama sekali anda perlukan ikan. Ikan, bendi, dan bendi ni kita kena rebus lah. Okey, kemudian ikan tadi kita rebuskan dengan asam keping dan juga garam.
4: Ikut
3: sesuaian rasa masing-masing lah ya. Kemudian kita ada bawang kecil hiris nipis 2 biji. Bawang putih bakar dan ketuk 2 ulas. Air asam jawa yang dimancur, air asam jawa guna air rebusan ikan tadi pun boleh jugalah. Lagi jimatkan air kan.
4: Betul.
3: Lepas tu ada belacan bakar ikut selera masing-masing. Makin banyak ikut cita rasa masing-masing. Kemudian cili pun kalau mau pedas banyakkan, kalau tidak mau cili pun tidak mengapa. Kemudian garam dan juga gula.
4: Okey. Itu bahan-bahannya.
3: Iya. Kemudian satukan kesemua benda, kesemua bahannya dalam satu bekas kecuali air asam jawa dan juga ikan tadi ya.
4: Semua itulah kan, bawang-bawang, air asam jawa, belacan, cili tadi.
3: Air asam jawa kita kasih asing dulu. Jangan campur kan.
4: Okay.
3: Campurkan bendi tadi, bawang putih, bawang kecil. Kemudian belacan dengan cili dengan garam gula tu tawarkan sekali. Kemudian masukkan sedikit air asam jawa. Kemudian picit cili, belacan, bawang dan garam dan gula.
4: Kita pecahkanlah kan. Pecahkan. Cili tadi tu kan.
3: Kita macam tumbuk jugalah.
4: Betul.
3: Kemudian kita gaul rata. Kita gaul rata semuanya. Kemudian sudah dituang air asam jawa tadi. Kemudian yang ala-ala sambal ni kita tuangkan atas ikan yang telah dibuang tulang dan digaulkan.
4: Ikan ni rasanya sesuai ikan kembung.
3: Ikan yang berisi. Betul.
4: Jadi kita rebus terlebih dahulu. Lepas tu kita asingkan tulang. Kita ambil isi saja, simpan dalam pinggan. Lepas tu air asam yang dia buat oleh Wan Che ni, nanti sudah selesai kita ni,
3: baru kita campurkan.
4: Gaul-gaulkan. Baru
3: betul.
4: Kita siram lah di atas ikan tadi.
3: Tadi kan belum masa kecil Azhar sebenarnya. Kalau saya style makan ikan rebus, saya suka cari-carikan isi ikan tu, asing dengan tulang. Kemudian carikan sampai dia lembut. Gaul dengan nasi. Baru letak balik kuah tu. Beliur.
4: Telan liur ya. Teringat zaman kecil-kecil dulu kan.
3: Wow. Sekarang sedap. Masih kecil lagi lah.
4: Masih kecil.
3: Masih
4: juga,
3: muda kan? Lagi.
4: Masih kecil lagi. Boleh diperbesarkan. Okey, jadi selesai untuk resepi ni.
3: Resepi ikan rebus ayam asam dengan bendi rebus.
4: Jadi bendi kita tadi tu pun
3: kita hidangkan sekali lah dengan ikan tiap.
4: Yang kita celor sudah tadi kan.
3: Betul.
4: Makan sekali lah. Ada ikan, ada bendi. Jadi dengan cicah air asam.
3: Betul. Pun lauk yang sihat juga.
4: Ya, betul. Kan? Ini memang untuk sesuai untuk mereka yang diet.
3: Macam si Wan Je.
4: Dan juga menjaga kesihatan, tidak mau berminyak. Kan tengok sekarang ni Wan Je dah kurus, semakin sudah. Kurus.
3: Azhar kata kurus kaki je.
4: Okey, selesai. Dan esok ada lagi resepi yang akan kami kongsikan. Jadi insyaAllah
3: kita bersua lagi esok menerusi Ayuk ke Dapur.
4: Ya, selamat mencuba.
3: Assalamualaikum.
4: Bye.
1: Ayuk ke Dapur.
2: Ayuk ke Dapur.

0: Cara belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ai, takkanlah hayal lagi.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Kami dari Camp Elken Sansui Tawau suka mendengarkan
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Saya suka dengar Tawau FM, I love Tawau FM.
3: Saya suka dengar Tawau FM, I love Tawau FM.
4: Saya suka dengar Tawau FM, I love Tawau FM.
5: Saya suka dengar Tawau FM, I love Tawau FM.
6: Saya suka dengar Tawau FM,
7: I love Tawau FM.
8: Makcik suka dengar Tawau FM, Tawau FM.

0: Selamat pagi, tiga petang.
1: Syok layan,
0: syok layan,
2: syok layan.
3: Bawau
4: FM.
5: Senyum awalu.
6: 11 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Baradi, salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita berusaha berang segmen Shock Line untuk edisi hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Alhamdulillah diperbudakan untuk kita bersuara lagi di Ruang Udara Tau FM. Terima kasih kepada anda semua jaga setia mendengarkan Tau FM. Saya kaya bersama anda seperti biasa pada bulan ini. Hiburan segmen Shock Line ini bersama anda sehingga ke jam 3 petang. Biasa kekal mendengarkan frekuensi 101.3, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga kepada anda yang masih lagi belum buat turun aplikasi Ultimate Click, buat turun sekarang, okey? Anda boleh mendengarkan kami atau FM di mana saja anda berada. Dan paling penting, ketika ini musim Piala Dunia, anda boleh menonton secara bercuma berusi RTM Click. Okey, apapun yang sedang memandu kali ini, selamat memandu kita ucapkan ke mana destinasi anda, jauh maupun dekat, hati-hati dalam perjalanan anda. Yang sedang bekerja kali ini, selamat bekerja kita ucapkan. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Ya. Kita ucapkan juga. Santai bersama kami, teman berteman. InsyaAllah hiburan lagu-lagu sampai puan saya masih akan bersama-sama anda sepanjang kita bersama-sama. Berusaha hiburan segmen Short Line ini sehinggalah ke jam 3 petang. InsyaAllah saya akan hantarkan tanda syarat di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi kami untuk mulakan anda menghantarkan salam anda dan ke mana setia bersama kami berusaha hiburan segmen Syok Layan. Jam pertama 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa dan juga kita ada formula kad gojes, juga kita ada pengkuasa info solat. Dan sedih biasa juga untuk hiburan segmen Syok Layan tak lengkap kalau tidak ada janji rock. Akan bersama-sama anda berusaha hiburan janji rock nanti bermula jam yang kedua hiburan segmen ini. Syok.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini. Dan

0: Cerita Pagi.
1: Dikatakan China membina rangkaian rel terpanjang dalam masa beberapa dekad, termasuk rangkaian kereta api laju yang menghubungkan bandar besar. Pelaburan dalam infrastruktur ini mengubah corak imigrasi pekerja, perdagangan domestik dan membawa impak besar kepada ekonomi wilayah luar bandar dengan mengurangkan masa perjalanan.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Sabahan. Hai, Assalamualaikum, saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.

0: Bersama dengan Haziq Rosbi yang merusi lagu Umpan Jina di Air Tenang. Okey, jangan lupa 11.30 nanti kita ada hiburan lagu Kuasa 2.
1: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Hiburan lagu Kuasa Dua sebentar tadi bersama-sama dengan Yasin ya, berisi lagu Kerana Dia Ada Juga Mimpi Laila. Kita pukul 11.39 minit pagi waktu ini, okey. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang mengirimkan salam. Antaranya kita ada Abang Timbul kita yang di Bandar Tawau mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua rakan-rakan Tawau FM, buat DJ dan juga teknik yang juga selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Juga kita ada sahabat kita Sam di WhatsApp Tawau FM, okey. Berada di scene on seperti biasa di bengkel. Salam buat rakan-rakan geng-geng bengkel keluarga saya, walau di mana jauh berada, ucapan ciri-ciri selalu. Terima kasih Koyum. Argentina 3 di ISL ni apa ni, Island ke? Island 3-0 berada. Alamak, awal-awal dah ni. Iceland okey. Argentina menang ya, perlawanan persahabatan menentang Iceland 3-0 daripada Sam. Terima kasih Sam. Yang belum hantarkan salam, hantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan. Selepas ini kita ada Formula Kad Gojes dan kawan-kawan setia bersama dengan kami.
2: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
3: Formula bukan
4: sebarang formula.
3: Formula cantik dan sihat bersama
4: Kak Gorgeous
3: yang berkongsikan petua untuk kecantikan
4: dan
3: kesihatan. Bulat, dari tadi naik turun naik turun atas penimbang tu, ingat boleh turun ke berat badan? Sekejap naik sekejap turun dari penimbang.
5: Anu kak, macam berat betul sudah badanku kak.
3: Tidak rosak ke tu penimbang tu?
5: Terlampau lah bapak, bukannya beratku 700 kilo.
3: Ada bapak tua deh ni bulat, mau kasih kurus badan ataupun turunkan berat badan ni.
5: Cuman kak?
3: Ada petua dia. Okey ni kak Gojas mau kongsikan ni. Petua dia senang je pun. Acaranya, sediakan 2 biji limau nipis. Nah, kalau tiada limau nipis, limau kasturi pun boleh.
5: Oh, boleh.
3: Boleh. Lepas tu kita perah airnya tu ke dalam gelas yang berisi air sejuk. Lepas tu kita masukkan dalam peti sejuk. Kasih sejuk lagi.
5: Oh.
3: Lepas tu air ni kita boleh minum setiap pagi. Sebelum makan tengah hari pun boleh. Masa makan malam pun boleh. Jadi maksudnya minum air perahan limau nipis atau limau kasturi tu yang sejuk, esok pagi bangun-bangun dari tidur bolehlah minum terus.
5: Yalah kak, saya buat dulu.
3: Okey, pergi buat dulu, pergi buat dulu. Sudah-sudahlah timbang berat tu.
4: Nak cantik, nak sihat,
6: dengarkan
4: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
0: Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
7: Syok layan.
8: Syok layan.

Baik, yang sudah sekarang saya pakai info waktu solat untuk hari ini Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Al-Hadatu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.19 minit petang, Isya 7.35 minit malam dan Subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.21 minit petang, Isya 7.37 minit malam dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pilihan anda.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Baik, ya, kita masuk ke jam kedua untuk segmen Syok Layan dan insyaAllah kita akan sesuai berurusi Zon Jajrok di jam yang kedua ini. Apa dah lagi kiriman salam daripada Kak Ji Harun ya. Hadir penjampau walaupun jauh di perantauan, nak ucapkan salam sayang. Cukup-cukup sayang buat keluarga yang berada di Tawau. Bukan sesek selalu ya. Juga kita ada Easy Hanis ya. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Happy Konti, terima kasih. Apa dah Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Okey, itu adalah kiriman salam lagi yang dikirimkan oleh sahabat kita di Facebook Tawa FM. Terima kasih banyak-banyak sudi mantarkan salam anda. Apapun dah sekali lagi diwawarkan sebagai peran Muslim dan juga Musliman, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Tawau 12:11 minit tengah hari.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebar luaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: تعلمون. صدق الله العظيم.
1: Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan, yakni bayaran fidyah, lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung sirah kita berkisar tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, setiap tersebut nama Sa'ad bin Mu'adz, pastilah disebut pula bersamanya Sa'ad bin Ubadah. Kedua mereka adalah pemuka-pemuka penduduk Madinah. Sa'ad bin Mu'adz pemuka suku Aus, sedang Sa'ad bin Ubadah pemuka suku Khazraj. Keduanya masuk Islam, menyaksikan Bai'ah Aqabah, dan hidup di samping Rasulullah SAW sebagai prajurit yang taat dan mukmin sejati. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, mungkin kelebihan Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu karena dia satu-satunya dari golongan Ansar yang menanggung siksaan Quraisy yang lazimnya hanya dialami kaum muslimin penduduk Makkah. Adalah suatu hal yang wajar seandainya Quraisy memuaskan marah dan kekejaman mereka kepada orang-orang yang sekampung dengan mereka, yaitu warga kota Makkah. Tetapi jika siksaan itu mencapai pula ke atas lelaki warga Madinah, padahal ia bukan orang kebanyakan melainkan seorang tokoh di antara para pemimpin dan pemukanya, maka keistimewaan itu telah ditakdirkan hanya bagi Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu seorang. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ceritanya demikian setelah peristiwa perjanjian Aqabah yang dilakukan secara rahsia dan orang-orang Ansar telah bersiap sedia hendak kembali pulang. Maka orang-orang Quraisy mengetahui janji setia dari orang-orang Ansar ini serta persetujuan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka akan berdiri di belakangnya dan menyokongnya dalam menghadapi kekuatan-kekuatan musyrikin dan kesesatan. Timbullah perasaan panik di kalangan Quraisy ini dan segera mengejar kafilah Ansar. Kebetulan mereka berjaya menangkap Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu. Kedua tangannya mereka ikat ke atas bahunya dengan tali kendaraannya. Lalu mereka bawa ke Makkah, disambut beramai-ramai oleh penduduk yang memukul dan melakukan siksaan padanya sesuka hati mereka. Apa Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu menerima perlakuan seperti ini? Ia yang menjadi pemimpin Madinah, yang selama ini melindungi orang yang minta perlindungan, menjamin keamanan perdagangan mereka, memuliakan utusan dari pihak mana pun yang berkunjung ke Madinah. Tentulah orang-orang yang telah mengikatnya dan orang-orang yang memukulnya itu tidak kenal padanya dan tidak mengetahui kedudukannya di kalangan kaum. Tetapi apakah menurut pendapat Anda mereka akan lepaskan saat seandainya mereka mengenalnya? Bukankah mereka juga menyiksa para pemimpin Makkah yang beragama Islam? Apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu? Kita akan sambung dengan pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: Janji Rock.
1: Kembali Zulam bersama saya Qayyum, 12.30 di tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita berada di jam yang kedua, saudara. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini. Selamat menikmati makan tengah hari untuk anda. Mungkin anda sedang mengambil power nap. Selamat menikmati power nap anda, okey. Lagi kiriman salam daripada sahabat-sahabat kita. Kita ada Ezra Yaakob. Ucapkan salam janji rock untuk semua. Dan juga kita ada sahabat kita. Tidak dinyatakan nama siapakah dia. Selamat tegari buat Berkata FM. Dengan ucapan kita, harap kita semua sentiasa dalam lindungan dan rahmat dari Maha Esa. Selamat menjamu selera di tengah hari ini. Lain tu kita ada Irwan Idris. Waalaikum DJ, waalaikum salam. Jaga salam Janji Rock untuk semua peringkat FM tak kira di mana Joe berada. Selamat bertugas sehingga ke jam 3 petang ya. Salam ceria dan bersemangat Tau FM terbaik. Terima kasih. Itu tiga kiriman salam dari sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Okey, apa-apa diharapkan anda semua tetap setia bersama dengan Tau FM, hiburan lagu-lagu rock. Akan bersama-sama dengan kita ya ketika ini sehingga ke jam 2.30 minit petang nanti. Layan terus Tau FM.

0: Bersama dengan Victory Rock and Roll gives you, okay? 12.45 minit tengah waktu ini. Aktiviti pemburu haram dan pemilikan bagian depan liar tumpas apabila polis berjaya menahan 8 warga Myanmar, ya, termasuk 2 wanita dalam op bersepadu ataupun op khazanah di sebuah ladang di kampung Bia Kuala Krai, ya, awal pagi semalam. Dan menurut ketua polis daerah Kuala Krai, Superintendent Mazlan Muhammad berkata, operasi yang dijalankan ibu pejabat polis daerah IPD Kuala Krai bersama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhiritan itu bermula pada pukul 12.30 malam Isnin lalu dan berakhir pukul 6 pagi semalam. Dan hasil pemeriksaan, pihak berkuasa menahan 6 warga Myanmar terdiri daripada 4 lelaki dan 2 wanita selain menemui seorang bayi lelaki dan seorang bayi perempuan bersama mereka. Ia turut dirampas dalam operasi tersebut selaras serampang angin dan 2 bilah lembing yang dipercayai digunakan bagi tujuan pemburuan haram. Jadi pemeriksaan lanjut turut menemukan 6 unit disyaki kukuh hidupan liar, 12 unit disyaki taring hidupan liar, 7 unit disyaki tulang hidupan liar, 6 unit bahagian hidupan liar serta 1 tong berisi daging yang dipercayai daripada hidupan liar. Jadi kes disiasat mengikut Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-63, Seksyen 8A Akta Senjata 1960, Seksyen 71 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Senjata Berbahaya 1958 dan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Okey, ha, jadi itu antara berita yang kita kongsikan, ya, mengenai dengan penangkapan beberapa orang warga Myanmar yang disyaki terlibat dalam aktiviti pemburuan haram dan pemilikan bahagian hidupan liar. Banyak lagi berita-berita menarik akan saya kongsikan kepada anda. Santai mendengarkan Tau FM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Selector.

0: Ia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Yang kita nak, bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita ada ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chee Soon membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Ramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. Kes jesan bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Jangan lupa serta pukul 1.30 menit tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.

0: Terbaik.
1: Dikatakan beberapa negara kecil namun capaian teknologi sangat tinggi. Jepun contohnya menggabungkan inovasi robotik ke dalam hospital, hotel dan industri perkhidmatan. Eksperimen seperti hotel separa automatik mencetus perbincangan terhadap masa depan pekerjaan, etika penggunaan robot dan keseimbangan antara efisiensi dan sentuhan kemanusiaan.

0: Alamak, sudah tersen lah pula. Aduh, sahi kah juga tu. Hish, memandai-mandai je aku ni, bah. Sebelum apa-apa jadi, baik aku minta maaf. Ingat, pastikan maklumat sahih, barulah picit sen. Pilihlah yang sahih seperti anda memilih Tau FM, stay sen pilihan anda.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: DM, especially for you.
1: Kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Alhamdulillah, warasa kita sesama ikuti berita Sabah FM, ya, berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada sahabat semua yang segar mendengarkan Tawa FM. Lagi kiriman salam sahabat kita. Di WhatsApp kita ada Aiman di Taman Rena. Salam juga untuk semua pendengar Tawa FM, sahabat-sahabat FB, TikTok, rakan PKBS, rakan silat. Abi Jun, Torain Friend Israel, mahu semua kenal ucapan salam terkali dan salam Rabu. Pastikan Tawa FM, teman radio anda selalu. Juga kita Indonesia di sempurna di Kuna sekarang ini, di Kuna, ya, lokasi sekarang masih di Kuna. Juga salam Shotlan, salam Janjurok untuk Nisha, juga buat sahabat pergerakan FM. Juga diberikan kesihatan dan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa, amin rabbal alamin. Terima kasih dua kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tawa FM. Terima kasih banyak-banyak sudah dibantarkan salam anda, ya. Walaupun santai mendengarkan Tawa FM, kita masih lagi berada dalam zon Janjurok Tawa FM untuk tengah hari ini. Ada satu berita menarik kita nak kongsikan, di mana seorang juruterbang Air Canada didakwa di Mahkamah Kanada baru-baru ini selepas didakwa mengendalikan ratusan penerbangan selama sekurang-kurangnya 17 tahun, ya, dengan menggunakan lesen palsu. Geoffrey Wall dari Barrie, Ontario, didakwa beroperasi sebagai kapten syarikat penerbangan antara tahun 2009 dan 2025 tanpa lesen, ya, untuk menerbangkan pesawat penumpang komersial yang besar. Itu menurut polis wilayah Peel. Dan dia dikatakan menerbangkan lebih 900 penerbangan di dalam dan luar negara tanpa lesen yang diperlukan. Di Air Canada berkata Wall, yang berumur 59 tahun, memegang lesen juruterbang komersial yang sah, tetapi dinaikkan pangkat menjadi kapten tanpa lesen juruterbang pengangkutan syarikat penerbangan yang diperlukan. Reporter ABC News memetik polis wilayah Peel melaporkan Wall dinaikkan pangkat sebagai kapten sejak 2009 dan menggunakan lesen juruterbang pengangkutan syarikat penerbangan palsu sebagai bukti kelayakan yang membolehkannya membawa kapal terbang komersial. Pihak berkuasa membandingkan Wall dengan seorang doktor yang mempunyai lesen untuk mengamalkan perubatan keluarga di hospital untuk melakukan pembedahan otak, ya. Jadi keperluan pelesenan wujud atas sebab tertentu dan ia wujud untuk memastikan orang ramai selamat. Dan penahanan Wall adalah sebahagian daripada siasatan penipuan yang digelar Project iCurse yang bermula selepas pemeriksaan persijilan rawak yang dilakukan tahun lalu di lapangan terbang antarabangsa Pearson di Toronto, menunjukkan anomali. Itu menurut penyiasat lah. Jadi Wall berdepan pelbagai pertuduhan termasuk penipuan, kerosakan awam dan kesalahan lain. Prosedur berikutnya itu kes terhadap yang ditetapkan akhir bulan ini. Bahaya juga, kan? Tapi boleh pula dia bawa. Lama tu. 2009 hingga 2025, saudara. Boleh bawa tanpa sebarang tragedi. Tapi tak ada lesen lah. Susah juga, kan? Ibarat kita bawa kereta. Kita boleh bawa kereta tapi tak ada lesen. Bahayalah bahaya, eh. Ini berlaku di Kanada. Juruterbang tak ada lesen tapi dah bawa ratusan penerbangan selama sekurang-kurangnya 17 tahun dengan menggunakan lesen palsu. Nantikan berita-berita menarik lagi saya kongsikan sambil kita berhibur melalui hiburan lagu-lagu rock. Bersama dengan Eka Matra, Si Putar Alam dan Jurok Tau FM.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 Fakta Menarik.
1: Banyak tanda anda sedang menghancurkan diri sendiri. Namun, ini 3 tanda yang mungkin menunjukkan seseorang sedang mengalami kesulitan atau menghadapi masalah yang signifikan. 1. Perubahan drastik dalam perilaku atau suasana hati.

0: menjadi tanda bahawa seseorang sedang mengalami kesulitan. Mereka mungkin terlihat sedih, cemas, marah atau kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya mereka nikmati. 2. Perubahan fizik yang menonjol. Perubahan fizik yang menonjol, seperti penurunan berat badan yang signifikan, penampilan yang kurang terawat atau tanda-tanda kelelahan yang jelas, boleh menjadi tanda bahawa seseorang sedang mengalami kesulitan. Perhatikan perubahan fizik yang tidak biasa dan mencurigakan yang mungkin menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam. 3. Perasaan putus asa atau fikiran yang merugikan. Jika seseorang sering kali mengungkapkan perasaan putus asa, kehilangan harapan atau memiliki pemikiran yang merugikan tentang diri sendiri, itu boleh menjadi tanda bahawa mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka mungkin merasa tidak berharga, tidak berdaya atau tidak mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jika anda atau seseorang yang anda kenal mengalami tanda-tanda tersebut, penting untuk mencari bantuan dan sokongan. Berbicaralah dengan orang terdekat, pakar kesihatan mental atau sumber daya yang tersedia di komuniti anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Ezul, kau tahu si Nurul kena tipu?
2: Betul, Ba. Macam mana boleh tu?
1: Dia juga, Ba. Sudah aku cakap, jangan diangkat telefon yang tidak dikenal. Diangkatnya juga.
3: Iya.
4: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang memaklumkan bahawa anda terlibat dalam kes jenayah, anda akan ditangkap atau dikenakan hukuman gantung dari pihak polis, mahkamah, SPRM atau kastam. Sekiranya hal ini berlaku kepada anda, jangan cemas. Anda hanya perlu mematikan panggilan telefon dan segera ke balai polis berhampiran untuk memaklumkan hal ini kepada pihak mereka. Sentiasa berwaspada. Awal FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua pun, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak nak kata orang tu nak nak nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia, dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan eh, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, pengampuan dulu kan, apa weh apa diorang kasi opium di sini, that's a drug kan eh, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, ni baru sekarang ni, tak pernah dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa to that maximum, baru dia nak nak nak bendung ni kan. Jadi pandemik ke, I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.

Fidalism merusi lagu Har Cinta. Seru sampai di sini saja hiburan lagu-lagu rock kita untuk tengah hari ini. Apapun, insyaAllah merusi setengah jam ya. Sisa masa merusi beransai Masyok Layan. Kita akan teruskan hiburan kita berusi lagu back to back tanpa henti sehinggalah ke jam 3 petang, okay? Santai mendengarkan Tau FM. Saya Koyum masih lagi bersama-sama dengan anda ketika ini, menemani anda sehingga ke jam 3 petang. Berasa saya Masyok Layan bersama-sama dengan anda. Demi bersama dengan Fik, dengarkan ini bukti.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
3: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
4: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
5: Pulau Kulapuan,
4: Pulau Mataking,
5: Pulau Pompong,
4: Pulau Bohedulang,
5: Pulau Selakan,
4: Pulau Maiga
5: dan Pulau Sibuan.
4: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
3: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
2: Island Hopping, ayo santai.

0: Sebenarnya keberian Piala Dunia Bola Sepak 2026 ya, semakin terasa. Dan Mexico selaku tuan rumah akan membuka tirai besar, tirai edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia pada 11 Jun ya. Esok menerusi perlawanan pertama daripada keseluruhan 104 perlawanan yang akan berlangsung di 16 lokasi merentasi 3 negara. Dan dari sini Mexico City disahkan sebagai venue perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 pada Khamis awal pagi Jumaat waktu Malaysia, okey. Sekaligus menjadi stadium pertama yang menjadi tuan rumah kepada 3 perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA. Dan jadual penuh kejohanan terbesar dalam sejarah Piala Dunia itu kini sudah diumumkan, menyediakan agak kerja bagi kejohanan 104 perlawanan yang membabitkan 48 pasukan di 16 bandar tuan rumah di 3 negara, iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada, okey. Jadi Mexico akan mendapat perhormatan membelakan kejohanan di ibu negara mereka dengan sepak bola berlangsung di venue bersejarah yang pernah menjadi tuan rumah perlawanan akhir serta aksi pembukaan Piala Dunia 1970 dan 1986. Mexico akan bermain ketiga perlawanan peringkat kumpulan di laman sendiri dengan Stadium Guadalajara menjadi lokasi perlawanan kedua mereka pada 18 Jun sebelum kembali ke Stadium Mexico City bagi aksi terakhir kumpulan pada 24 Jun. Dan video berkenaan turut akan menganjurkan perlawanan kumpulan K antara Uzbekistan dan Colombia selain satu perlawanan masing-masing pada pusingan 32 terbaik dan pusingan 16 terbaik. Dan sebagai sebuah gelanggang ikonik bola sepak dunia dan stadium pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia buat kali ketiga, Stadium Mexico City yang pernah menyaksikan legenda seperti Pele dan Diego Maradona beraksi pada dua final Piala Dunia yang bersejarah pada 1970 dan 1986 sekali lagi bakal menjadi tumpuan dunia. Okey. Okey, baik, apa-apa dah sudah bersedia ke semua peminat-peminat, Stadium Mexico City akan membuka tirai Piala Dunia 2026.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Guess I'm...

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.

0: pula tu? Aku nak yang ni, aku nak yang ni. Wah, cantik, eksklusif pula tu, keluaran terbaru ni.
1: Abang, sayang nak katil ni boleh tak? Ni keluaran terbaru ni.
2: Katil? Bolehlah.
1: Nak sofa ni jugalah. Ni cantik ni, kita tak ada lagi.
2: Sofa lagi?
1: Abang, perabot yang ni pun cantik juga. Bolehkah?
2: Aduh, sayang. Berbelanja tu ikutlah keperluan. Semua ni pun kita perlukan. Alah, setakat sofa dan katil ni, bolehlah. Abang mampu, insyaAllah. Tapi, kalau sudah melebihi macam ni, mau letakkan mana katil dan sofa ni?
1: Alah, kita buang je lah yang lama-lama dulu tu. Kita ganti dengan yang baru.
2: Kan masih elok lagi. Jangan boros sangat, yang. Jangan telah ikutkan nafsu. Nanti kita sendiri yang tersangkut dengan hutang. Parah jadinya.
1: Baiklah, abang. Kalau itu yang abang kata, subun ikut je lah.
3: Berbelanjalah mengikut keperluan dan bukannya kehendak. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tau FM. Tau FM, ambil peduli.
4: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Membujur lalu melintang patah, yang bermaksud orang yang tidak takut menghadapi sebarang rintangan yang bakal dihadapi. Hang tuah seperti membujur lalu melintang patah, walaupun lawannya seribu. Membujur lalu melintang patah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang di FM Stesen Pilihan Anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia di FM Stesen Pilihan Anda. Di mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijjah. Ria. Terima kasih juga kepada rakan saya Kayum yang telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan bersama-sama dengan anda selama 4 jam teman berteman menerusi Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja untuk hari ini. Yang bekerja, selamat bekerja untuk anda. Yang berniaga juga selamat berniaga. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda tak kira ke mana sahaja destinasi anda untuk petang ini. Mungkin ada tengah isi minyak kan, di stesen-stesen minyak kan. Mungkin ada juga abang-abang lori kita dalam perjalanan jauh ke Lahad Datu, ke Kunak, ke Sempurna kan. Mungkin ada juga ke Kota Kinabalu. Hati-hati dalam pemanduan anda. Kalau rasa mengantuk tu, pastikan apa tu, ada benda yang boleh dikunyah-kunyah lah kan, kalau dah berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan anda. Okay, yang berurusan juga selamat berurusan untuk anda. Semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama menerusi Ritma Petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Dan untuk seleksi yang pertama, kita ada lagu-lagu terbaharu. Anda boleh pilih lagu daripada Tuah Raja di Hati ataupun lagu daripada Arul Rashid dengan lagunya Gadis Kebaya Ungu. Raja di Hati atau Gadis Kebaya Ungu bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk seleksi. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Jamal Laupu sini.
2: Ah, Jamal Laupu. Apa khabar Jamal? Sihat?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Okey Jamal, teruskan dengan lagu seleksinya. Yang mana satu Jamal?
3: Saya memilih lagu lagu apa tadi tengok?
2: Raja di Hati ataupun Gadis Kebaya Ungu.
3: Gadis Kebaya Ungu.
2: Gadis Kebaya Ungu. Baik, terima kasih Jamal. Semoga terhibur.
3: Okey, teruskan dengan kawan pen. Pilihan anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia bersama rakan kita Jamal Laupa. Baik, kita akan berhibur dengan lagu pilihan Jamal. Ini dia daripada Arul Rashid, Gadis Kebaya Ungu. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
4: Macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik.

0: Nasamo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3:25 minit petang. Teruskan dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Lagu-lagu yang agak tular di TikTok pada ketika ini. Anda boleh pilih lagu daripada Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Atau lagu daripada BTS, Swim. Bersama dengan pemanggil kita di talian 0897-8243. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Azmalin ke tu? Azmalin, apa khabar Azmalin?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey Azmalin, teruskan lagu seleksinya, mana satu?
3: Yang pertama.
2: Baik, terima kasih Azmalin. Semoga terhibur. Bye. Bye-bye. Waalaikumsalam. Ya, ini dah lagu daripada Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Terus bersama kami di seleksi di Ritma Petang.

0: Seleksi.
1: Ya, itu dah bersama-sama dengan Ariana Grande dengan lagunya Head That I Made You Love Me, membawa kita ke waktu 3.29 minit petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Atau mungkin ada juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Okay? Baik, teruskan lagi lagu seleksi kita yang seterusnya. Kita ada kategori lagu-lagu nada dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada Bazli UNIC dengan tajuknya Ke Tetamu Cinta, ataupun lagu daripada Naim Helmi, Doa Ketenangan. Tetamu Cinta ataupun Doa Ketenangan bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Halo, assalamualaikum DJ Bapa.
1: Waalaikumsalam Kak Rahima. Apa khabar Kak Rahima? Sihat Kak Rahima?
2: Sihat-sihat sudah ni.
1: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Lada tu Kak Rahima?
2: Mendung.
1: Mendung. Oh, mendung. Okey. Okey Kak Rahima, teruskan dengan lagu seleksinya Kak Rahima. Yang mana satu?
2: Lagu yang pertama lah tu.
1: Lagu yang pertama. Terima kasih Kak Rahima. Bye. Baik Zara, sebagai makluman kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Ilhadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan kawasan Tau Timur adalah pada pukul 3.34 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya itu bahagian Tawau Barat, masuk waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.37 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi di rumah petang selepas kita mendengarkan ini dia lagu daripada Bazli UNIC pilihan rakan kita menerusi seleksi. Ini dia Tetamu Cinta, terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Allah, Allah.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawafm mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.21 minit petang.
3: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik, Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Taala berfirman, wahai para rasul, makan, minumlah kamu makanan yang baik-baik, dan hendaklah kamu beramal soleh. Dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang menadah tangan ke langit. Ia berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram. Pengajaran hadis, Islam menuntut umatnya menjaga diri dari semua aspek, kebersihan diri dan hati, keelokan berpakaian, kebersihan amalan, perbuatan, juga budi pekerti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Dia hanya menerima perkara yang baik-baik sahaja. Amalan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan makanan seseorang mempunyai hubungan rapat dengan darjat kemuliaan diri dan peningkatan makam hatinya. Oleh itu, seorang mukmin dituntut menjaga amalan, tingkah laku dan pakaian, serta memakan hanya benda yang baik. Makanan yang baik ialah makanan yang halal. Ini tidak menafikan makanan yang berzat dan bervitamin, kerana Allah sifatkan makanan yang baik bukan sekadar yang halal. Makanan dan perbuatan yang haram menghalang pembersihan jiwa seseorang, sekaligus menghalang doa daripada dimakbulkan Allah.
4: Petikan.

0: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 3.52 minit petang. Dan menanti 4 petang nanti kita bersama-sama ikuti info sukan di Tawau FM sebentar saja lagi. Dan kita bertunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu kategori lagu-lagu dangdut. Anda boleh pilih lagu daripada Ada Ezrin dan Manjo Adik Saya Abis Sore. Ataupun lagu daripada Faizal Tahir dan juga Mas Idayu Santai Versi Dangdut. Bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Om Kuncar sini.
2: Om Kuncar, Om pun Kuncar berpanggil dari mana Om Kuncar?
3: Dari Sungai Imam.
2: Dari Sungai Imam. Okey, Om Kuncar, teruskan lagu pilihannya yang mana satu?
3: Lagu apa tadi ya?
2: Lagu Adik Saya Abis Sore ataupun lagu Santai, lagu Dangdut.
3: Dangdut lah.
2: Dua-dua juga dangdut ni, Om.
3: Yang kedua tu.
2: Yang kedua. Baik, terima kasih, Om. Terima kasih. Bye.
3: Okey, salam.
2: Ya. Ya, itu dah bersama dengan Om Kuncar dari Sungai Imam. Baik, sebelum itu mendengarkan pilihan lagu seleksi yaitu Faizal Tahir dan juga Mas Idayu dengan lagunya Santai. Lagu pilihan seleksi Om Kuncar kita, mari kita dengarkan dahulu Indah Ulangan Ingin Tahu untuk hari ini.
4: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
5: Perkongsian hari ini menerusi Ingin Tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas.
6: Lebih fakta dan informasi menerusi.
4: Ingin tahu?
1: Seleksi 35 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 778243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info sukan kembali lagi edisi hari ini Rabu 10 Jun 2026 dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Pemain sayap Harimau Malaya Richard Chin terus mengorak langkah dalam karier profesionalnya apabila sah menyertai kelab Scotland Ross County daripada Raith Rovers dengan nilai perpindahan tidak didedahkan. Pengumuman itu dibuat kedua-dua kelab hari ini sekaligus menyaksikan pemain berusia 23 tahun itu memulakan cabaran baharu selepas hanya semusim bersama Raith Rovers. Sepanjang beraksi bersama kelab yang menamatkan saingan di kedudukan kelima liga musim lalu itu, Chin tampil dalam 32 perlawanan dan meledak 3 gol selain menjadi antara pemain penting pasukan. Lebih manis, tempo bersama Raith Rovers turut menyaksikan Chin menerima panggilan sulung menyarung jersi Harimau Malaya sebelum membuat penampilan pertama ketika menentang Palestin pada September tahun lalu. Dia juga membantu Raith Rovers menjuarai Piala Cabaran Scotland sekaligus menambah pengalaman berharga dalam kariernya di Scotland. Dalam kenyataannya, Raith Rovers mengucapkan penghargaan atas sumbangan pemain itu sepanjang berada di Stars Park. Ross County pula menyifatkan kehadiran pemain antarabangsa Malaysia itu sebagai tambahan penting bagi memperkuat jentera serangan pasukan. Pengurus pasukan Stuart Kettlewell berkata Chin memiliki kelajuan kemampuan melakukan penetrasi dari bahagian sayap serta versatility untuk beraksi di beberapa posisi di barisan hadapan. Chin yang lahir daripada sistem pembangunan kelab England, Charlton Athletic, pernah membuat 17 penampilan bersama skuad utama kelab itu dengan saingan League One Division 3 dan Piala Liga EFL sebelum berhijrah ke Scotland. Sebelum menyertai Raith Rovers, beliau turut mengumpul pengalaman bersama Dartford, Bath City dan Farnborough dalam saingan Liga Division 6 dengan menghasilkan 11 gol. Baik, kita beralih ke sukan badminton pula. Kempen Li Zijia di Terbuka Australia berakhir lebih awal apabila pemain perseorangan profesional negara itu tersingkir seawal pusingan pertama di Sydney hari ini. Bekas juara Terbuka Australia 2024 itu gagal meneruskan rentap kemenangan yang dipamerkan dalam pusingan kelayakan selepas tewas dengan pemain Taiwan Li Chiahao yang menghuni ranking ke-34 dunia. Zijia yang berada di ranking ke-64 dunia akur dengan kekalahan 13-21, 22-24 dalam tempoh 46 minit. Kekalahan itu pastinya mengecewakan buat pemain berusia 28 tahun berkenaan yang sebelum ini mengharungi laluan sukar untuk melayakkan diri ke undian utama kejohanan bertaraf Super 500 itu. Dalam aksi hari ini, Zijia bergelut untuk mencari rentak permainan terbaiknya apabila ketinggalan jauh dalam set pertama sebelum menyerahkan kemenangan 13-21 kepada lawan. Bagaimanapun, beliau bangkit memberikan tentangan lebih sengit dalam set kedua apabila berjaya mengheret permainan hingga ke mata-mata kritikal. Zijia beberapa kali cuba menghidupkan peluang mengheret perlawanan ke set penentuan, namun Chiahao lebih tenang memanfaatkan peluang yang ada untuk menutup perlawanan dengan kemenangan 24-22. Berita sukan seterusnya. Pelumba berbasikal trek wanita kebangsaan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri meneruskan dominasinya dalam acara pecut berpasukan wanita elit apabila membantu Kedah meraih gelaran kebangsaan buat kali kelima berturut-turut pada kejohanan trek kebangsaan dan remaja kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Trio Kedah yang turut dibarisi Nurul Nabila Muhammad Azri dan Nur Fitra Syari mencatat masa terpantas 50.912 saat untuk menjuarai acara itu sekaligus mempertahankan gelaran yang dimenangi negeri itu pada edisi sebelum ini. Pingat Perak menjadi milik Selangor menerusi gandingan Yong Antung, Yong An Yi dan Yong Zhen Yi yang merekodkan masa 52.626 saat, manakala gangsa di Sambar Terengganu yang dibarisi Dahlia Hazwani Hashim, Amira Allah Muhammad Zahiruddin dan Nur Erin Wadiah Muhammad Adni 53.181 saat. Nurul Izzah berkata kejayaan itu cukup bermakna memandangkan Kedah hanya dibarisi seorang pelumba skuad kebangsaan berbanding pencabar utama seperti Selangor dan Pulau Pinang yang mempunyai beberapa atlet kebangsaan. Dalam pada itu, Nurul Izzah berkata kejohanan itu turut menjadi medan penting untuk mengutip mata kedudukan kesatuan berbasikal antarabangsa bagi merealisasikan impiannya beraksi di kejohanan dunia Shanghai, China tahun ini. Katanya, setiap mata yang dikumpul penting bagi memastikan kedudukan lebih selesa dalam kedudukan dunia menjelang proses kelayakan kejohanan berprestij tersebut. Akhir sekali, berita sukan luar negara. Meksiko selaku tuan rumah akan membuka tirai edisi terbesar dalam sejarah Piala Dunia pada 11 Jun menerusi perlawanan pertama daripada keseluruhan 104 perlawanan yang akan berlangsung di 16 lokasi merentasi 3 negara. Stadium Meksiko City disahkan sebagai venue perlawanan pembukaan Piala Dunia 2026 pada Khamis awal pagi Jumaat waktu Malaysia, sekaligus menjadi stadium pertama yang menjadi tuan rumah kepada 3 perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA. Jadual penuh kejohanan tersebut, terbesar dalam sejarah Piala Dunia itu, kini sudah diumumkan, menyediakan rangka kerja bagi kejohanan 104 perlawanan yang membabitkan 48 pasukan di 16 bandar tuan rumah di 3 negara iaitu Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Meksiko akan mendapat penghormatan memulakan kejohanan di ibu negara mereka dengan sepak bola berlangsung di venue bersejarah yang pernah menjadi tuan rumah perlawanan akhir serta aksi pembukaan Piala Dunia 1970 dan 1986. Meksiko yang bermain ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan di laman sendiri dengan Stadium Guadalajara menjadi lokasi perlawanan kedua mereka pada 18 Jun sebelum kembali ke Stadium Mexico City bagi aksi terakhir kumpulan pada 24 Jun. Venue berkenaan turut akan menganjurkan perlawanan kumpulan K antara Uzbekistan dan Colombia selain satu perlawanan masing-masing pada

0: Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang menerusi Ritma Petang. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan hari ini. Yes,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: cantik ka na.
1: Dial 0897-778-2443 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan anda.
2: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang. Waktu sekarang sudah pun 4:15 minit petang. Melangkah di jam yang kedua menerusi Ritma Petang untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Dan menanti 4:30 minit petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan juga sebelum itu akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Mahalini sebentar saja lagi. Tapi kita mentunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Anda boleh pilih lagu daripada Keklik dan juga Alip dengan lagunya Mimpi, ataupun lagu daripada Malik dan juga Dayak Nur Faiza, Pejamkan Mata, bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum lagi, DJ.
2: Waalaikumsalam, Kak Rahimah. Okey, Kak Rahimah, teruskan dengan lagu seleksi yang mana satu, Kak Rahimah?
3: Lagu yang pejam.
2: Lagu yang pejam. Okey, terima kasih Kak Rahimah. Semoga terhibur. Bye. Ya, kita berhibur dengan lagu daripada pilihan rakan kita Kak Rahimah Imah, iaitu Malik dan juga Dayang Nur Faiza dengan lagu Pejamkan Mata. Dan selepas itu kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Mahalini dengan lagunya Mencintaimu dan juga Pecahkan Hatiku. Terus bersama kami di Seleksi di Rindu Petang.
4: Seleksi.

Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM. Island

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan antara ini.

0: Ya, bersama-sama dengan Dap Razia dengan lagu Hanya di Sabah, lagu pilihan seleksi daripada rakan kita Akmal. Menerusi seleksi di Ritma Petang. Baik, teruskan lagi dengan lagu seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Digandingkan lagu daripada Projector Band dan juga Jovita Pearl dengan lagu Tetap Ku Cinta, ataupun anda boleh pilih lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhalizah dan juga Adi Govinda, Menamakan Mu Cinta. Bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
1: Hello, Om juga.
0: Halo, Kak Anis di Kunak.
1: Iya, betul.
0: Kak Anis, macam mana cuaca di Kunak, Kak Anis?
1: Ya.
0: Cuaca di Kunak, macam mana, Kak Anis?
1: Mendung gerimis.
0: Mendung gerimis. Tapi sudah tadi hujan lah, atau baru mau gerimis, baru gerimis je?
1: Ada hujan.
0: Ada hujan juga lah. Diharap kita baik-baik saja, Kak Anis, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Anis.
1: Sejuk.
0: Betul. Okey, Kak Anis. Pilihan seleksinya yang mana satu?
1: Mau pilih dua-dua.
0: Anda boleh satu je, Wak.
1: Ayuh. Ada dua.
0: Pilih yang
1: Datuk
0: mana?
1: Datuk Seri Siti lah.
0: Datuk Seri Siti. Baik, terima kasih, Kak Anis. Ya. Semoga terhibur.
1: Okey, sama. Bye.
0: Itu dah bersama rakan kita Anis di Kunak. Terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa, yang sudah pun dial di talian 089778243. Menerusi seleksi untuk edisi hari ini. Dan menanti 5 petang, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Berita yang disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Ini bersama-sama Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adik Govinda dengan lagu Menamakan Mu Cinta, lagu pilihan seleksi daripada rakan kita Anis di Kunak. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setiap

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda, waktu sekarang sudah pun 5.27 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Top FM, stesen pilihan anda. Dan kita telah pun berada di jam yang ketiga pada ketika ini. Dan lagu daripada Dato' M. Nasir yang dikeluarkan pada tahun 1998, iaitu Apocalypse, sebagai pemula zon retro kita di Ritma petang ini. Ya, terima kasih juga untuk anda yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp kami. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Tapi mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk hari ini.
2: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Man.
4: Ui.
3: Aku marah pasal kata hati kau tau.
4: Kau marah, Zah?
3: Ya.
4: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
3: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
4: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
3: Ya. Bebalah. Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi macam tak boleh sudah, Man.
4: Macam perlu pula dimarah,
3: ya,
4: kan?
3: Ya, betul. Sebab dia buat ini bah, salah
4: aku,
3: tu kan.
4: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
3: Ya, jadi kan marah lah kan?
4: Marah lah kau.
3: Tapi boleh kan?
4: Ya, macam mana tu, Mr. B?
3: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
5: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah,
3: aku jaga.
4: Hati-hati, awas bilangnya.
5: Macam Naruto kan, sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
4: Betul.
5: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu contohlah, ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
3: masuk ke rumah,
5: masuk ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
4: Betul.
5: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu, kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
4: Betul.
5: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita lah, takut-takut, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
4: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
3: Okay,
4: tips-tips.
3: Next.
2: Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
2: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
3: Imbas kembali memori silam.
4: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, oh, shake-nya.
3: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Ya, bersama-sama dengan The Fly Bates dengan lagunya Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta membawa kita ke waktu 5.41 min petang pada ketika ini. Baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp di 019-4903-838. Kita ada Abang Timbul dari Tawau, kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang. Selamat petang juga. Dan juga selamat petang kepada semua rakan-rakan Tawau FM buat DJ Wafan dan Jujur Teknik. Selamat bertugas. Terima kasih, Abang Timbul. Ya. Dan juga Aman Han, salam Malaysia Padani buat DJ Wafalurf, katanya. Assalamualaikum dan juga selamat berkonti di selamat bertugas di konti. Dari sana Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini. Oh, mendung di Keningau Katanya orang memukat pagi dan petang, penat dan lelah ia tahankan. Orang beradat berhati lapang, umpan dan fitnah ia diamkan. Abang DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih. Barakat kita Aman Han. Baik, saudara, jangan lupa untuk saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Yang sahih hanya di RTM. Dan Piala Dunia FIFA 2026 anda boleh saksikan 104 perlawanan secara langsung secara langsung menerusi saluran tontonan MyTV di saluran 110 bagi OK dan juga Sukan Plus MyTV di saluran 111 dan juga penstreaman secara langsung juga menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Yang pasti semuanya adalah percuma tiada pendaftaran, penstreaman lancar dan juga anda perlu kemaskini aplikasi terkini RTM Click. Jadi 104 perlawanan disiarkan secara langsung dan juga anda boleh tonton semula dan juga ulasan bahasa Melayu dan Inggeris, sorotan dan juga analisis. Jadi pilihan siaran juga dalam HD itu high definition dan juga rancangan khas untuk akan diadakan, akan anda boleh ikuti info terkini Piala Dunia 2026 di RTM Click. Okay, jangan lepaskan peluang. Susah tak pernah ni kan. Ada saran secara percuma Menerusi RTM Click anda boleh tonton Piala Dunia FIFA bagi 2026. Satu jiwa sejuta sorakan, RTM, teman setia anda dalam meraihkan sukan paling berprestij di dunia. Dapat dikongsikan kepada anda. Okay. Baik, kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Zaitun Sameon. Ini dia Kabut Serangkai Mawar. Terus bersama kami di Ritma Petang.

dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, bersama-sama dengan Uji Rashid dengan lagunya Mengapa Dirindu membuat kita waktu 5.53 minit petang pada ketika ini. Baik, ini dikongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan pengambilan baharu anggota Askar Wataniah dan warga Tawau yang berumur 18 hingga 45 tahun ada cita-cita mahu sarung pakaian seragam tentera tapi masih mahu kekal dengan kerjaya atau belajar macam biasa. Jadi inilah masanya ya. Regimen 516 Askar Wataniah kini membuka pengambilan baharu anggota sukarela dan anda bukan sahaja dapat allowance, latihan fizikal dan juga disiplin mantap, tapi yang paling penting kita sama-sama mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Ya, jadi syarat-syarat pengambilan, warga negara Malaysia sihat tubuh badan, tiada rekod jenayah dan juga lulus pemeriksaan kesihatan. Macam mana berdaftar? Senang saja. Anda boleh datang terus ke Kem Kukusan Tawau pada bila-bila masa ataukah anda boleh hubungi talian 019-975-4803. Sekali lagi ya, 019-975-4803 untuk maklumat lebih lanjut. Jadi jangan tunggu lagi, jom sahut cabaran, sedia berkorban, Tau FM sentiasa di hati pilihan anda. Jadi kepada anda ingin yang berminat ya, yang berumur 18 hingga 45 tahun, anda boleh terus datang ke Kem Kukusan Tawau bila-bila masa sahaja untuk pengambilan Askar Wataniah ya. Bukan saja boleh dapat allowance, juga ada latihan fizikal dan juga disiplin mantap ya. Itu dapat dikongsikan kepada anda yang mungkin berminat untuk pengambilan ini. Baik, lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Hassan dari Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Hassan. Nak tunjukkan ucapan selamat, salam rimah petang menuju ke malam dan juga salam ingatan selalu di ruang udara. Abad keluarga San, tak kira di mana saja berada yang sedang layan siaran radio pada waktu ini. DJ-DJ juga my friends, rakan setia Etau FM, pilihan anda yang terbaik. Semoga anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Okeylah, seperti jiwa, terima kasih dan pulang nanti berhati-hati memandu. Terima kasih untuk ucapannya Hasan dari Indra Sabah. Jadi untuk anda ingin menghantarkan salam-salam anda, anda boleh terus hantarkan melalui WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah, Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda yang selebih nanti Wafa akan bacakan, okey? Baik, ini lagi lagu bersama-sama dengan Nikki Astria. Mengapa? Terus bersama kami, Retro di Ritma Petang.

0: setiap hari 3 petang hingga 7 malam. Hiburan maksimal. Stesen pilihan anda.
1: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
0: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
0: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
0: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
0: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
0: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM. Island Hopping.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, Retro di Tawa FM Station. Pilihan anda waktu sekarang sudah pun 6.11 minit petang. Langkah di jam yang terakhir menerusi ritma petang untuk edisi hari ini. 10 Jun 2026. Baik, ingin dikongsikan kepada anda bahan berkaitan dengan program Hari Bertemu Pelanggan SK Luasong Tawau 2026, di mana pihak SK Luasong akan menganjurkan program Hari Bertemu Pelanggan dan Ceramah Motivasi Ibu Bapa. Dan nama program tersebut ialah Hari Bertemu Pelanggan SK Luasong 2026 akan berlangsung pada 13 Jun 2026, 9 pagi di Dewan Balasan Pusat Perhutanan Luasong. Dan antara penceramah jemputan ialah Laji Lakarani bin Lama Diangi, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Suradi bin Haji Bandi, merupakan ahli parlimen P191 Kalabakan. Jadi itu satu hebahan dikongsikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan program Hari Bertemu Pelanggan SK Luasong bagi tahun 2026. Okey, kita baca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Toy FM. Kita ada Kak Anis di Kuna. Hello, DJ Dek Wafa. Hai, Kak Anis. Apa khabar? Selamat petang dan juga salam ceria buat semua sahabat pendengar setia Tawau FM. Di mana saja berada, semoga kalian sihat-sihat belaka, katanya. Happy birthday untuk adik Alin Azmalin. Hari ini 10 Jun. Semoga dipanjangkan umur dengan penuh kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan penuh keberkatan serta diberi kesihatan dan juga semoga berjaya dalam pelajaran serta semoga menjadi wanita solehah hiasan dunia. Amin ya rabbal alamin. Maksudku adik, selamat meneruskan tugas. Selamat hari lahir lah untuk adik Alin Azmalin yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkanlah, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan rezeki seluas-luas lautan, dipermudahkan dunia dan akhirat insyaAllah. Dan juga mungkin kepada anda yang juga mungkin berkongsi tarikh hari lahir, selamat hari lahir untuk anda sekali lagi ya. Baik, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0199403838. Dan sebagai makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3, boleh betilah Datu sila bukan kunat sahabat sempurna tunggu, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 18, pukul 6.19 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4, meliputi Bandar Tawau, Balung Rotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.21 min petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di ritma petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

Bukankah ini kalimah tauhid yang dengannya kita hidup dan dengannya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ditambah dengan al-maliku haqqul mubin.

bagaimana zikir yang memperdalamkan penyerahan seorang hamba kepada Allah yang sifatnya adalah pemilikan mutlak kepada seluruh alam ini, dan kemudian bagaimana memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid yang kita lontarkan, dalam pengiktirafan rasa akan betapa berkuasanya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Al-Maliku Haqqul Mubin. Dan pada saat inilah cuba gambarkan dan bayangkan bagaimana kita ketika berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti, dan pada saat kita mengakui bahawa tidak ada penguasa yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat tersebut dengan penuh rasa rendah diri kami menyebutkan tentang Rasulullah agar dengannya kami mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah zikir yang menggabungkan tentang tauhid seorang hamba. Alangkah indah zikir yang merasakan betapa berkuasanya Allah. Alangkah indah zikir yang di dalamnya seorang hamba menuturkan bagi umat ini menyatakan pohonnya syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.37 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu, sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau FM,

0: Madani dihayati, Ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, retro di Ritma Petang. Dalam waktu sekarang sudah pun 6.50 minit petang sebelum kita berakhir untuk retro di Ritma Petang. Mungkin dapat kongsikan kepada anda berkaitan dengan program sambutan Jubli Intan SM Convent St. Ursula Tawau yang akan berlangsung pada hujung minggu ini 13 dan 14 Jun 2026 Sabtu dan Ahad. Dan antara program ya, ataupun pengisian ya, untuk program sambutan Jubli Intan adalah Rian Jogaton dan Fun Run untuk hari Sabtu. Dan juga ada pameran kerjaya dan juga pertandingan mewarna. Ada juga pertandingan ratu etnik dan juga persembahan. Dan juga yang pastinya ada jualan bazar juga untuk program sambutan Jubli Intan SM Convent St. Ursula Tawau. Akan berlangsung bermula 6.30 minit pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu di SM Convent St. Ursula Tawau. Jadi kepada anda yang berkelapangan yang mungkin hujung minggu ni tak tahu buat apa kan, bolehlah datang ke SM Convent St. Ursula. Ada pelbagai aktiviti-aktiviti ataupun pengisian sempena program sambutan Jubli Intan St. Convent St. SM Convent St. Ursula Tawau. Nantikan 13 hingga 14 Jun ini, Sabtu dan Ahad ini, untuk program sambutan Jubli Intan SM Convent St. Ursula Tawau. Itu dikongsikan kepada anda. Baik, lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Aiman dari Taman Ria 6. Salam Kak DJ dan juga selamat bertugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Ingin mengucapkan selamat hari Selasa kepada semua pendengar Tau FM dan juga DJ kru Tau FM dengan ucapan selamat hari Selasa. Selamat hari Rabu. Pastikan Tau FM dari teman anda selalu dan juga memandu tu hati-hati ya. Terima kasih Kak DJ. Sama-sama Aiman. Dan juga Anas Nasir. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Lokasi Velda Sahabat menuju ke Tawau katanya. InsyaAllah jam 11 sampai. Semoga dipermudahkan segala perjalanan dan urusan. Amin. Ya, selamat memandu ya. Kepada anda yang mungkin memandu pada ketika ini, macam rakan kita ni Anas Nasir, dalam perjalanan katanya dari Velda Sahabat ke Tawau. InsyaAllah 11 malam nanti sampai katanya. Jadi hati-hati dalam pemanduan. Tak kira ke mana saja destinasi anda untuk petang ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah ya. Hati-hati dalam pemanduan anda. Kalau rasa macam mengantuk tu, berehatlah sebentar. Singgahlah dulu di mana-mana kan. Beli air kah, beli kunyah-kunyah yang boleh dikunyah-kunyah, jajan-jajan kan, untuk menghilangkan ngantuk itu ya. Okey, dan waktu sekarang sudah pun 6.52 minit petang. Nampak kita tiba di penghujung. Kita telah tiba di penghujung Ritma Petang, Zon Retro di Ritma Petang untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Dan terima kasih buat kesetiaan anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa dan juga bersama-sama dengan Tau FM dari pukul 6 pagi tadi. Sudah dengar Tau FM, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda. Dan juga insyaAllah selepas ni anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita bertemu lagi di hari yang lain dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, Rentak Pagi, Syok Lain dan juga Rima Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Jadi salam sayang untuk anda semua. Selamat malam. Terus sebarkan aura-aura positif pada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Mau tinggalkan dengan lagu daripada Phone Non Blondes. Ini dia WhatsApp. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. #penyiaranjakim.

Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7.05 minit malam. Anda dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Daripada pukul 6 hingga pukul 9 malam nanti. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan terlalu suka mengata orang. Sebab apa? Sebabnya mungkin kekurangan yang ada pada mereka juga ada pada kita. Jadi sebelum kita mengata orang, sebelum kita menilai orang, cermin-cermin dulu diri kita ini. Hormati orang lain sebagaimana kita mahu dihormati. Kadang-kadang kita ni mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi kalau kelemahan diri kita sendiri, endahlah nampak kan. Sukar mengakui kelemahan diri sendiri. Jadi hakikatnya setiap manusia ini, mana ada yang sempurna? Tiada kan? Sama saja kita ni. Nah, daripada sibuk kita mencari aib orang, lebih baik kita perbaiki diri kita kan? Hari-hari mencari aib orang. Macam banyak masanya. Jadi ingatlah, apa saja kita ucapkan tentang orang lain juga mencerminkan kepribadian kita. Nah, macam mana kau cakap tu, macam itulah terbaliknya dengan diri sendiri. Jadi sama-samalah kita mengingatkan diri saya juga dan diri anda juga. Jadikan hari ini sebagai peringatan untuk lebih, orang kata, berlapang dada dan menjaga tutur kata dan menghormati sesama insan. Jadi terus hidup. Aina Abdul, Sabah FM. Bagus, bagus.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Jom meriahkan sambutan Bingo Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites. Persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri. Sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Goosebumps. Forum Anjun at Taqwa Sabah FM. Forum Anjun at Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjun at Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dengan tajuk Hijrah Zaman Ini, dari kelesuan iman kepada kebangkitan umat, sempena sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada Khamis 11 Jun 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel yang berbahagia, Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, Pegawai Penceramah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin, serta moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Dan anda ketika ini pukul 8.02 minit malam. Dan kalau boleh, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, manakala Pantai Barat, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud dan juga Kudat. Begitu juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini. Mana tahu kan ada yang ingin, orang kata mau keluarlah ni sekejap lagi. Jadi ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Kan? Jadi malam ni juga Elana, orang kata kalau tengok dekat apa ni, malam ni tak tahu bagaimana keadaan cuaca di tempat anda, jika ada ingin berkongsi dengan kami, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, kita nak hi-hi dulu para pendengar kita yang orang kata yang ada komen-komen di Facebook Sabah FM. Kita ada Muhammad Syahir Hasbi, kita ada Mami Jun dan kita ada Beluntung, Julia, hai Sharifah, dan kita ada Ramli Li, kita ada Sabli, Tantari dan Mas Merah. Oh, ramai. Okey, Marsa Saleh, James Pangeran, Muhammad Yusuf, terima kasih. Dan kita ada juga yang hantarkan melalui WhatsApp Sabah FM. Kita ada Abang Mood, kita ada Zafira dan kita ada Rosie William. Terima kasih banyak Emma yang telah pun bersama dengan kita daripada pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Baik, untuk anda, kita kata jangan pergi dulu. Kita dengar lagu ini, jangan pergi. Okey, Sabah FM, bagus, bah.

0: Symphony.
1: Bersama Anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan. Simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Rawau 95.7 FM
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.14 minit malam. Anda bertemankan saya, Zuzela alias Ella. Okey, baik, jangan pergi, kesetiaan, kan, kata-kata itulah yang selalu kita harapkan dalam persahabatan ataupun dalam apa jua hubungan, kan. Kadang-kadang untuk kita ni, kita punya masalah. Kan, masalah tu biasa. Okey, yang luar biasa tu semangat anda kena terus usaha. Begitu juga dengan Ella, kalau ada masalah tu rasanya memanglah, kan, kadang-kadang masalah tu besar, susah juga, ni macam mana ni, tapi dengan adanya anda para pendengar yang selalu menghiburkan dengan kata-kata ucapan anda tu untuk kami di Sabah FM dan dalam segmen Simfoni Tetap di Hati, syukur alhamdulillah segalanya tenang saja. Kan, jangan ingat anda ni para pendengar tak, orang kata tak menyedapkan hati kami. Ya, itulah sebab anda juga yang menenangkan kami ketika ini. Kita layan, kita santai, dan hidup tak selalunya indah, tapi semangat kita boleh buat semuanya lebih indah. Kerana anda para pendengar Sabah FM, kita terus layan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Dan apapun yang terjadi hari ini, baik atau tidak, kita hadapi dengan senyuman dan semangat yang luar biasa. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, kita akan bersama siapa? Kita akan bersama dengan DJ Ozil dalam segmen Varia. Dan jangan lupa untuk hantarkan lagu permintaan anda ke nombor WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi ingat, untuk kata-kata hari ini, jangan suka mengata orang. Sebab apa? Sebab kita semua, mana ada yang sempurna, kan? Masing-masing ada kelemahan dan masing-masing juga ada kelebihannya. Ingat, untuk kata-kata hari ini, jangan suka mengata orang. Baik, sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype, ada di mana-mana saja, bah. Persiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM, bagus, bah. Bersama dengan saya hari ini bukan satu, tapi tiga bakat baru. Jadi siapakah tiga orang ini? Mari kita berkenal dulu sebelum kita memulakan persembahan mereka. Hello.
1: Nama saya Rudolf Rosil Roger.
2: Hai, nama saya Albert Lidwin.
3: Hai, nama saya Marcelius Ignatius.
0: Ya, yeah, tiga jejakan. Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi lepas ini. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada mereka. Tapi sebelum itu, yang menyanyi ini satu orang saja. Albert dengan Mar akan bermain keyboard dan penyanyi mereka Rudolf. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Semata Keranamu.

0: bagus semata kerana kamu. Yang dipopulerkan oleh siapa ini?
1: Dari si
2: Mario Ciclau.
0: Macam untuk Mar lah kan, suka main piano kah atau ada lagi alat musik lain yang kau minat?
2: Kalau sekarang ya piano sejalah, tapi saya berminat juga mau belajar instrumen lain.
0: Seperti?
2: Bass sama drum lah.
0: Bass dengan drum juga lah yang common lah kan orang bilang. Betul. Jadi Obet, pengalaman belajar di Aswara.
3: Perasaan saya first ya saya tuh, saya dapat kenal pelbagai jenis kawan-kawan saya lah yang berbagai bangsa begitu.
0: Saya kan pelbagai jenis instrumen.
3: Pelbagai jenis. Sebelum saya kenal instrumen, saya harus mengenali kawan-kawan saya dulu lah.
0: Betul. Untuk si Rudolf, saya mau tanya pula, kenapa pilih masuk Form 6 dan bukan terus pergi diploma ke apakah?
4: Saya pilih Form 6 sebab banyak yang sokong saya, sebab itu adalah batu loncatan pertama untuk sambung ke university.
0: Betul, gitu. Ya, sangat setuju.
4: Si Obet dulu pun dari Form 6 kan, terus pergi Aswara. Jadi Form 6. Saya terinspirasi juga dari orang-orang yang dari Form 6.
0: Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi dengan mereka selepas ini, tapi kita dengar dulu lagu yang seterusnya akan diperform oleh Rudolf dan juga Obet dan Mar, yaitu lagu Sinding Rumah Mai.
4: Yeah.

dia lagu Sinding Rumah Mai yang dipopulerkan oleh Fabian William. Dan Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja Bas. Jadi untuk pengetahuan pendengar hari ini, selain daripada Obet dan Mar bermain alat musik, kita ada Abang Suhaimi on digital percussion, dan juga kita ada Abang Wing on the bass. Terima kasih Abang Suhaimi dan juga Abang Wing karena bersama-sama mengindahkan lagi musik kita pada malam ini. Oke, jadi mari kita dengar lagu yang seterusnya bertajuk Rumah Singgah. Jom kita dengar.

0: kepada semua pendengar radio, anda boleh menonton semula video Pakat Hype ini melalui Facebook page Combo RTM Sabah, dan juga jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami, iaitu Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Kami juga berada di platform sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, okay? Dan nama kami sama saja, Combo RTM Sabah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong kami. Baiklah, bersama dengan saya hari ini, Rudolf, Obed dan juga Mar, okay? Tiga-tiga jejaka ini berasal daripada Tambunan, walaupun berbeza umur, tapi minat orang ni kan semuanya ke arah muzik, okay? Dan sudah semestinya Bakat Hype ini menonjolkan bakat utama, yaitu menyanyi, tapi pada masa yang sama sekiranya, contohnya macam hari ini, kita tahu Obed dan Mar boleh bermain keyboard dan boleh mengiringi penyanyi kan, jadi kami angkat terus dorang satu kali. Mari kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Naratu.
1: Yeah.

0: Baiklah, Bakat Haid telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudolf, yeah, Obed, dan juga Mar. Oke, saya sangat enjoy hari ini. Ramai saya punya kawan bercerita, soalnya satu orang saja. Dan saya juga berharap melalui Bakat Haid ini kan kamu dapat terus berusahalah dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Jadi ada apa-apa ucapan mau disampaikan?
1: Kepada siapa yang minat musik lah di sana kan, jangan kamu kasih sia-sia itu kamu punya bakat. Yes. Orang tua-tua bilang, kasih lembus saja, ada bilang.
0: Lembut,
1: kasih apa? Terus saja
2: dibilang. Oke, okay. Terus saja. Saya pun sama juga, tapi saya mau tambah juga. Kepada semua yang minat music sana, jangan pernah give up. Walaupun kamu rasa macam kamu di downhill kamu, itu adalah fase kamu. Saya paham tuh, ada musician yang rasa macam ada masa-masa yang itu bukan masa dia, dan dia rasa down, betul. Jangan kamu rasa down, itu adalah stepping stone kamu. Dan betul, kamu jangan give up. Jangan kamu disebabkan satu masalah tuh dia jadi penghalang kamu untuk terus ke hadapan. Kamu harus teruskan saja. Sebab kalau kamu tengok betul-betul di depan, ada masa depan yang lagi cerah. Yeah. Kalau kamu teruskan saja.
0: Oke, okay, macam untuk Mar lah, harapan Mar untuk masa hadapan Mar macam mana?
3: Harapan saya dalam industri musik ini, kenapa enggak? Saya harap makin ramai lah yang minat music. Sebab enggak, sebab saya tengok kan ramai parents yang macam tidak suka anak-anak dorang anukan music, okay, gitu. Jadi saya harap makin banyak parents yang terbuka lah.
0: Terbuka mata, yeah, minda dan hati lah kan, yeah, oke. Okay? Yeah. Jadi saya harap Mar pun ingat apa si Obed cakap, and then kita semua ambil juga iktibar daripada, yeah, Pak Rudolf cakap. Oke, okay, semua itulah kata-kata semangat dan ucapan daripada jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Haid ada di mana mana saja, bah. Dan sebelum kita betul-betul bye-bye, mari kita dengarkan lagu Bintang Menemani Bulan daripada Adlin Nicholas. Hingga kita berjumpa lagi pada episode yang seterusnya.

0: Rumah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Malaysia, Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memutamatkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lautan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran Semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubahsuaian motosikal secara ekstrim di Mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama ada di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan.
6: Saya rasa kita tak target tournament apa-apa, tapi kita tak boleh just satisfy apa yang kita dah achieve.
0: Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kejayaan dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
7: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang mempunyai bakat cuma tak ada peluang yang dan sponsor yang membantu mereka lah.
0: Menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu terberlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Ma.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Yes, santai terus bersama kami di Sabah FM dan malam ini bertemankan Ozel macam biasa di segmen Varia Sabah FM untuk edisi hari ini. Hari Rabu 10 Jun 2026. Okay. Ozel akan kasih kawan kamu selama 3 jam sampai 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam, kan? Okey. Apapun, Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik waktu ini di mana sahaja kamu berada. Semoga sehat-sehat walafiat semuanya. Okey. Jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Ha, pastikan lagu kamu tu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre lah. Okey, campur-campur pun boleh. Yang paling penting kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, jadi kita mau payung lagu permintaan yang seterusnya. Ini dia Mark Adam, Sayang. Apa kabar Sabah FM? Bagus bah.

0: Mai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Mexico, United States, Canada. Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is, can you feel it through, all of the windows inside this

0: amat berhormat, Datuk Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.

Geisha, Cinta dan Benci. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, bahang Piala Dunia semakin terasa. Sekarang ini Ozel pun rasa macam aura dia semakin dekat sudah. Tinggal satu hari saja lagi kita akan sama-sama saksikan perlawanan pertama di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Jadi sudah pastinya bermula besok setiap malam sepanjang Piala Dunia kita akan ada sembang bola dunia. Jadi masa itu macam-macam lah kita akan call orang-orang yang pakar dalam bola sepak. Okay, macam contohnya jurulatih yang berpengalaman kan. Diorang akan kongsikan kepada kita untuk perlawanan seterusnya yang akan berlangsung pada hari itu. Contohnya Meksiko menentang Afrika Selatan. Jadi diorang akan analisis game itu, ramalan untuk perlawanan itu semua, pemain tumpuan dan rekod-rekod sebelum ini, pertembungan antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Memang semua sembang pasal bola semua. Jadi kamu stay tune saja bermula besok setiap 9 hingga 12 tengah malam bersama Ozella kan. Siapa lagi? Okay. Jadi kamu boleh menonton secara percuma 104 perlawanan untuk perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Click pun kamu boleh layan semua perlawanan secara percuma saja. Jadi kamu jangan kasih lama, muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. RTM Click betul-betul percuma. Okay, jom kita terus layan lagi lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar-pendengar kita. Ini dia dari Sinar Mata, BPR, Sabah FM. Bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bang.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
5: Rafiq,
2: ya,
5: kau tahukah? Password yang paling senang ataupun paling orang pakailah ialah yang guna nombor 123456.
2: Macam pernah dulu zaman-zaman Friendster.
5: Ya, sebab dia paling senang, paling senang kita ingat, tapi bahaya.
2: Ya, betul.
5: Sebab ini juga yang paling senang kena hack.
2: Ya.
5: Sebab memang orang kebanyakannya pakai itu nombor. Kadang-kadang dia guna nama dan sambung terus 123456.
2: Kalau gitu saya tukarlah.
5: Ya, kena
2: saya tukarlah password saya tuh.
5: Tukar password, jangan pakai yang macam ini lagi.
2: Password saya 123-9.
5: Jangan pakai begitu lagi. Sebab ini paling mudah orang hack.
2: Okay. Bagus. Saya tukar password saya yang susah orang mau.
5: Betul.
2: Sampai saya sendiri lupa.
5: Itu susah juga. Kau mesti tulis di mana kau mau.
2: Betul. Terima kasih.
5: Ya.
2: Oh, baru saya tahu.
6: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
7: Ini barulah sedap.
6: Soal lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
7: Begitu, bang. Komen,
5: Abangnya ya?
7: Okay.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Itu dia Lela Bidadari. Anda dengarkan di Varia Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Dan sekarang ini kebetulan Ozel bukan keseorangan. Okey, kita ada dua jejaka macho yang tiba-tiba masuk di Konti pula malam ini. Dorang dari solat tadi dan kebetulan singgah di Konti. Jadi sudah alang-alang masuk di sini, kita mau tanya dorang. Kena-kena lagi sekarang ini, mau Piala Dunia sudah kan? Jadi mau tanyalah dulu yang sebelah kiri kita ini siapa namanya?
1: Ya, saya Bob.
0: Oke, okay, yang sebelah kanan?
2: Saya Nek.
0: Nek ya? Oke, okay, jadi ini pertama kali masuk Konti kah?
1: Ya, first time.
0: Wih, nah.
2: Ini pertama kali bro.
0: Mantap, jadi macam mana perasaannya?
1: Perasaannya kebak-kebak.
2: Bukan, perasaan itu luar dari hati, Pak.
0: Wah, enak, Jo.
2: Best betul, Jo, sini.
0: Iya, Kak. Jadi, boleh ganti saya lah nih, kan, kerja?
2: Boleh, sudah.
0: Mbak, saya balik rumah lah, kalau stay sini, ya. Sampai jam 12.30 malam. Oke, kita mau tanya lah. Pasal Piala Dunia 2026 nih, kan?
1: Iya,
0: kalau Bob sendiri, pasukan mana yang Bob rasa boleh menjuarai Piala Dunia kali ini?
1: Kalau musim ini lah, kita predik banyak negara yang banyak potensi lah. Masing-masing ada player-player mereka kan.
0: Apa negara tuh?
1: Perancis,
0: okay.
1: Spanyol, Portugal, England. Ada advantage lah untuk ke
0: pusingan seterusnya.
1: Yeah.
0: Okay, kalau next sendiri?
2: Kalau macam saya pula, saya rasa memang dari dulu Brazil lah kan.
0: Oh, Brazil. Ada Neymar lagi kan.
2: Ada Neymar.
0: Memang mantap lah kalau gitu kan. Jadi kalau kamu dua lah diberi pilihan pemain yang paling menonjol untuk Piala Dunia, kamu ramal siapa?
1: Kalau saya
0: kalau Bob siapa?
1: Olise.
0: Olise, oi, pemain Bayern Munich. Lepas tu pemain France lagi kan.
1: Iya, benar.
0: Okay.
1: Benar.
0: Oke, okay, kalau si Nek pula, siapa pemain yang betul-betul kau rasa menyerlah nanti?
2: Oh, kalau saya tetapnya Ronaldo tuh, Bang.
0: Oh.
2: Memang iyalah tuh.
0: Patutlah minta signal-signal lagi tadi kan Ronaldo rupanya. Oke, okay, sebelum kita mengakhiri temu bual malam ini, sebab kita mau santai-santai sebenarnya. Antara kamu dua, apa bakat yang kamu ada antara kamu dua?
2: Bakat, kalau bakat nih bro macam-macamnya nih. Ini dia selalu main pingpong.
0: Kalau Bob menyanyi. Saya dengar tadi macam sedap aja suara menyanyi tuh.
2: Penyanyi ini bro.
1: Itu bakat terpendam.
0: Oke, okay. Oke, okay, memandangkan ada bakat terpendam si Bob. Bob payung dua rangkap lah lagu. Boleh. Lagu apa aja?
2: Dua orang enggak?
0: Enggak, dia si Bob.
2: Oh, nah.
0: Lagu apa? Apa apa aja lagu?
2: Oke. Okay. Apa lagu?
0: Betulak-tulak lagi dorang.
1: Abangku ada bakat.
2: Oh, boleh.
0: Oke. Okay. Satu dua rangkap aja.
2: Dua rangkap.
0: Oke. Okay. Jangan lama-lama.
2: Dua rangkap tuh macam mana apa?
0: Sekejap ya. Siap, sudah. Oke. Okay. Jangan lama-lama. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Silakan.
2: Kau umpama bidadari. Apalagi tangan aku lupa aja dia punya.
0: Oke, nampaknya walaupun satu dua rangkap aja boleh rasa dia punya suara memang berat, yang memang betul-betul boleh menyanyi lah orang ini kan. Oke, apapun terima kasih Bob dan juga Nek.
2: Oke, sama-sama.
0: Sudi malam ini singgah-singgah kan. Oke, apapun kalau terjumpa di luar jangan lupa roja-roja halo-halo.
2: Iya, masih juga jemput kami di sini bro.
0: Iya, kopi-kopi kita nanti ya.
2: Kopi-kopi FM.
0: Oke, oi. Oke, apapun selamat malam. Jumpa lagi, bye.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta suraka.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Ya, itu dia lagu daripada Black Rose, Cinta Abadi. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Kita on lagu-lagu permintaan malam ini, okay? Jadi tinggal satu hari lagi, bermulalah sudah Piala Dunia 2026. Jadi, kamu rasa negara mana yang bakal-bakal angkat piala tahun ini? Coba kamu komen-komen dulu. Hantar di WhatsApp Sabah FM kah? Dan bagi tahu kenapa kamu sokong itu tim. Contoh Portugal. Saya sokong Portugal dan saya yakin Portugal juara Piala Dunia. Kenapa? Adakah disebabkan ada Ronaldo ataupun ada trio midfielder terbaik dunia? Nah, jangan kasih lama guys. Besok, bermula besok, sepanjang Piala Dunia, setiap malam kita akan bawakan jurulatih-jurulatih terhebat di Sabah. Dorang akan ulas berkaitan dengan perlawanan-perlawanan seterusnya. Jadi, kamu kena stay tune guys. Okay? Jadi, seterusnya kita mau payung lagu, lagu galau nih, permintaan Cikgu Bob. Ini dia Ivan 17 dengan tajuk lagunya Jangan Paksa Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
2: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam. Okey. Dan sudah pastinya tinggal satu hari lagi bermulanya perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi ramailah yang tertanya-tanya tu kan, di mana tempat mau tengok nanti? Apa platform yang percuma saja untuk menonton 104 perlawanan Piala Dunia 2026? Jawaban dia senang saja, RTM Click. Kamu mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery secara percuma, tiada bayaran langsung. Jadi semua game, semua perlawanan kamu boleh menonton di telefon kamu saja. Yang penting kamu sudah mau turun, kamu di restoran kah, sambil makan, sambil menonton, begini pun boleh. Sebab perlawanan itu saya dipahamkan dari 1 pagi sampai 10 pagi ada game. Jadi apalagi jangan kasih lama, kamu terus mau turun sekarang. Bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama mau turun aplikasi RTM Click. Oke, terima kasih kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Ada Hasan Boy di sini, Rick, Red Neo, Owen yang berada di Johor sekarang ini. Dia bilang, nah memang terbaiklah si Kitten. Ada Kenneth, Jack, wuih nah mantaplah si Faye ada juga. Terima kasih yang orang bilang request-request lagu kan. Ada si Gunsing, Syah ataupun Along, Along Bolos, tidak apa. Oke, apapun, ada Siu dia bilang di sini, si Adri ataupun nama dia di TikTok X Falcon, mantaplah. Rick Japan dia bilang. Oke, coba kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Kamu bagi tahu apa negara yang kamu sokong dan kenapa kamu mau sokong itu negara. Cepat-cepat sekarang kita layan terus lagu Nostalgia, lagu yang dinyanyikan oleh Ernie Zakri dan Andi Rianto. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah. Madani dihayati.
2: Perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga disaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
3: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
2: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
4: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan haruslah memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
2: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baharu.
4: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baharu, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
2: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
5: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat turisme Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Travel Agent dan KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
2: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
6: Barisan Nasional akan bertanding kedua-duanya. Dan dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu Barisan Nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini kami berbincang secara musyawarah.
2: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan impor yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan juga menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Imbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgan Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Terakhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk melakukan pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Laki hari ini pada kejohanan basikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pembaruan khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Haram Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, makan ubat, relax, tenang-tenang. Makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi tadi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, Geng Buruh Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Bagi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, dah 12 malam hingga 1.30 minit pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak

0: Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
0: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
0: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

Persembahan Kemenangan Kristal dengan Lock Over. Nombor kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng perang tu semua okey lagi. Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nescafe tarik, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan biskut-biskut yang ada kan. Sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, lebih petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmizi Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Cik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syam Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda, Sabah. Tak apa lagi, Mohd Faizal Mustafa tentunya dari JB, Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, semangat, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lemon, Agnes Emma, Miri Sarawak, kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Yusof Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Mama Isha Mudin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman, Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Rijalun, Budak Lawa Mystic, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok? Geng-geng buruh hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja. Untuk mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara. Sambil meronda, jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob.
Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

meleset dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas yang menjaga sepadan-sepadan negara juga. Selamat bertugas untuk anda memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak tabik spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pam pam pam satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumai, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli, Nizam, Ariana, Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk pemanis, pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kata assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish, ada ni dia kata. Kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasa nak yang buruh hantu, luncur sampai.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu jemputan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains. Nombor kita ke 16 minit pagi. Itu kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berohan tu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu, jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan. Agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong. Tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng geng-geng berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya. Marsa Saleh ada Josh Boy. Pilot darat dari Sarawak. Mantap. Pilot darat pam-pam-pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azub Aidi. Ada Rinova Kurma Jingga Opera. Ada Azifika Ajib 8189 AP Achar. Faizal dari JB Jaja Cute. Abang Man Ampun Azizah Mahmat Alan 9916 Bogi Man Jas Akbar Mat Yusri Zila Sabtu Syafuan juga bersama-sama dengan saya. Apis Zul Adir Arifah Imani Azila MTJ Mat Tai Samadikam dekat bawahnya Kap Kung Kap Jajah 83 Ijam JBL Muhammad Syarul Sofi. Ada Duen Hussein Abang Lori S guest hadir. Mantap Abang Lori. Kasih horn tau untuk Abang Manis Sahariah Abin Nas. Pam-pam-pam. Setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Liat hadir. Kita ada juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nora Zulkifli Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih luncur laju boleh tak? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli. Selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi. Lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona, kita nak sona, hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata, dah letih ni bang, bergoyang. Asal sekali bergoyang. Bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan. Sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zaid Alif. Semua okey ya, semua okey. DJ Abang Manis, hero number one GBH. Ya Ratu. Ya betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat kata orang tu memenuhi keperluan. Seperti keperluan harian beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihat kan, daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berantus, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza, melaporkan diri. Puteri Lilin Rozila Ramli Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambong ya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari, mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazila, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Remy 78, layan sampai pagi, Muhammad Nazwa. Layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85. Lapor ketua terakas jalanan luncur pom-pom-pom. Ada As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang. Tak apa, dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toki-toki warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak. Hiburan pelbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua.
kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba berdengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit, manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup saya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya seharum mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini, lagu ciptaan Mananga, lontaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Komrad Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi wujud katil rindukan seseorang. Apalagi zaman dah mudah, zaman dah canggih. Bukan zaman dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, bagi tahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda, bahawa dia, si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional yang berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil menangis, basah dah kain ni, sambil lap air mata. Okey, baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini, 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT lah. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Waalaikumsalam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas. Pom-pom-pom. Luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90. Siapa lagi? Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmo, juga Abang Lori ni. Ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai. Katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta peronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa, Azli 95, Ayam Golik. Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Capi Tiau satu. Udang kasih lebih. Boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi wujud katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Nazmin Mudin, Kak G atau Zian Nazin, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

dengan punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan itu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya. Maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa itu, pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu, kan? Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan terus bersama dengan kita. 2:30 minit pagi waktu ini. Sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru, kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam, dijangka menjadi pemanggil kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia, menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad, menyatakan seramai lebih 500,000 ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka saja kalau kita lihat, kan, mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka, tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu, memang jalan memang kata orang tu sesak lah, menuju ke Bandar Hilir. Tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca, keliling Bandar Hilir tu naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Betul, nampak muka ganas, tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu, baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot, termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja, bang, dengan lagu Menangis Tepi Berjugati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akub, ada Kenyon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Soup ni, bang. Kedai makan dalam hutan Tasik Banding, Kasut Buruk katanya. Ui, sedap Maggi Soup tu. Kamariah, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin, teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap, orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya, ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru.
Terus Ainur masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Yukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa yang perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang insyaAllah. AT80, selamat pagi AT80. Kita ada Su My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Dizzy. Terima kasih Sam. Adira, ada siapa lagi? Acun Niza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Rafidah, Masturah, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J-Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, Adik Lakoste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga selamat pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Aspeknya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Hanya kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

penciptaan Sarizan B lirik oleh Hafifi. Diwai dengan setelah dirimu ku kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gibur Hantu. Anda bertemankan pembelik suara ini. Tentunya Nur Nalim, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya. Peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan, tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemajukan kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam. Untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Baha, Hasdi Zabaha, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pro Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Ziza 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alone, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu.
Mungkin ada yang terkenang kan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit. Kita kurang duit. Tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu tahun 1982. Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kecam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insya Allah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insya Allah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya. Wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita, ya, menjadi yang tak bagus. Wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa, pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah, bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita, masya Allah. Dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
4: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Semua connect sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Money Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: What's up, kami
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah FM,
2: bagus bah.
3: Sa-apa-apa Sabah FM.

0: Mazhab kami
1: Fosai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus ba. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Ya Allah, Engkau
1: tak salah kalau kita
0: lalu.
1: Nak membantu
0: Engkau
1: menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan
0: Engkau ringankanlah
1: itu adalah
0: sahih
1: dan juga memberi impact yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata kita share, memutuskan ini, takut kesurprisan. Pesanan yang sahih ini dari saya, jangan

0: وصلى الله على
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat nyampai Sabah Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay?

0: pagi. Renta pagi. Renta pagi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, rentak pagi tu FM pilihan anda, lagu hiburan bersama dengan OAG, lagunya Slumber. Dan baru saja berlalu juga lagu bersama dengan Stacey Casanova. 6:16 pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam kemesraan, salam keceriaan, salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda layan terus rentak pagi kita, segmen yang pertama menerusi rentak pagi di jam yang pertama juga. Teman-temankan saya

sedang keluar mencari rezeki. Semoga dipermudahkan. Dan juga yang mungkin berbalik dari shift malam, selamat berehatlah untuk anda ya. Dan juga layan terus rentak pagi kita menerusi lagu-lagu hiburan yang terbaik. Macam biasa di jam yang pertama, yang akan kongsikan tinjauan cuaca, ada berita ringkas dari Sabah FM, info solat, dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Salam-salam pagi, anda juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Dan juga lagi lagu-lagu hiburan dan juga maklumat terpilih, info semasa yang akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi terus layan rentak pagi kita dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan jangan lupa juga ikuti kami di semua media sosial 2FM. Kita ada Facebook at 2FM, sesuai pilihan anda. Kita juga ada Instagram at 2FM. Ada juga Instagram, Facebook, TikTok Eto FM dan aplikasi X Etawa FM ya. Kita teruskan lagi hiburan di rentak pagi bersama dengan Bill Musa Pikachu. Apa tu? Maksudnya aku pilih kamu. Ha gitu. Di rentak pagi.

0: Baik, kita tinjau dulu kerajaan contoh hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Bagi cuaca untuk negeri Sabah dulu, yang mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribu petir di beberapa tempat, sehinggalah ke malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribu petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Kunak pun sama, hujan di beberapa tempat sebelah pagi, petang ribu petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Lahad Datu, pagi tiada hujan, petang ribu petir di beberapa tempat, malam pula tiada hujan. Dan Sempurna, hujan di beberapa tempat sebelah pagi, petang ribu petir di beberapa tempat, sebelah petang dan malam pula tiada hujan. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan beralih kepada cuaca perairan pantai timur Sabah, sebelah pagi untuk sebelah pagi ribu petir di beberapa tempat, sehinggalah ke malam sepanjang hari ya, arah angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan yang terakhir untuk perairan Lahad Datu, pagi ribu petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, arah angin bergerak dari selatan dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.mit.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
4: Rentak pagi.
5: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

0: Gegar Pagi.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Tawau.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng.

Ya, assalamualaikum ustazah. Assalamualaikum ustaz. Okey, lagu bersama dengan Kak Lifa, lagu yang assalamualaikum ustazah. Dan assalamualaikum untuk semua pendengar-pendengar TOFM di mana juga anda layan terus rentak pagi kita. Edisi kami 11 Jun 2026, teman-temankan saya Eliana Miza solo-solo kan. Ya, solo lagi hari ini, tapi saya akan terus menemani anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga maklumat terpilih di TOFM, sesen pilihan anda. Terima kasih untuk Abang Timbul yang awal pagi lagi hantarkan salam ucapannya. Timbul dari Masjid Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam solat subuh buat semua rakan-rakan Tau FM, buat DJN dan juru teknik, selamat bertugas, terima kasih. Amanhan, salam Malaysia Madani untuk DJN yang bertugas dari sini Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia Tau FM. Ada pantun di pagi yang hening ini, gitu kalau si Amanhan ya. Sayang perahu patah kemudi, kemana pergi tidak menentu, orang ku rindu sudah pergi, kemana lagi hendak mengadu. Anduk bah, okeylah tu, mengadulah dengan Tuhan, gitu kan. Buat DJN, jaga diri ya, si pribadi, terima kasih. Salam rindu buat DJ Tegia, begitulah kan, terima kasih Amanhan. Okey, lagi itu je ucapan awal awal pagi. Salam-salam daripada rakan-rakan kita yang bersarapan, selamat bersarapan. Jadi kalau yang bersarapan pagi juga, kalau rasa-rasanya tiada idea mau makan apa kan untuk pagi ini, dan mau mencari sarapan yang memberikan tenaga, pilihlah makanan yang seimbang dengan karbohidrat, kompleks, protein dan juga serat. Yang terbaik, contoh yang terbaik, sarapan pagi antaranya telur rebus, sebab dia kaya dengan protein, mudah disediakan, membantu rasa kenyang lebih lama, dan pastinya setiap rumah wajib mesti ada telur kan. Jadi paling senang telur rebus lah. Okay? Dan buah-buahan segar pun baik juga, seperti papaya, pisang, kurma ataupun jambu, apple pun okey. Memberi vitamin, mineral dan gula semula jadi untuk tenaga yang segera. Kalau mau rasa kenyang lama sedikit kan, oatmeal, oat ni bagus. Ada karbohidrat kompleks yang melepaskan tenaga perlahan, sesuai untuk fokus sepanjang hari. Kalau rasa boring lah telur rebus, boleh campur dengan cheese ataupun dengan roti gandum. Buat macam sandwich, tapi letaklah jadikan dia sehat sikit. Ada salad kan, ada tomato, jadi cantik lah nampak sandwich tu. Dan mengenyangkan, dia gabungan karbohidrat dan protein, dia nampak ringkas, mudah disediakan tetapi mengenyangkan. Jadi dapatlah rasa kenyang tu kan, sampailah tengah hari baru makan. Makan tengah hari nasi lemak pun okey juga, tapi dengan kuantiti yang sederhana, sebab nasi lemak ni dia lengkap dengan ada karbohidrat, proteinnya sebab dia ada telur dan juga ikan bilis kan. Jadi dia lemak yang baik juga dari santan kan, namanya juga lemak, santan tu di nasi lemaknya. Itulah yang okey, ataupun antara sarapan yang boleh memberikan anda tenaga sepanjang hari lah ya. Taklah sepanjang hari, untuk sarapan pagi lah, gitu. Tapi elakkanlah sarapan terlalu berminyak. Kalau boleh elakkan yang macam mi goreng yang berlebihan kan, kerana boleh cepat buat letih sebenarnya, buat kita cepat penat. Gabungkan protein dan serat untuk rasa kenyang lebih lama. Ini tips yang penting ya. Dan minum air putih ataupun jus segar untuk hidrasi pagi. Sebab tu kalau kita tengok orang putih kan, awal pagi mesti dia minum jus, jus oren lah, jus itu, jus ini, green juice kan. Itu sebenarnya bagus. Kalau boleh, awal pagi tu bangun dari tidur, jangan dulu terus buat kopi. Kalau yang peminat-peminat kopi ni, mesti dengan air putih dulu. Kena ada hidrasi dulu badan kita. Sekurang-kurangnya kena ada air putih dulu, baru kita sama ada kopi ataupun jus-jus. Kalau boleh elakkanlah yang minuman berkafein, sebab nanti tambah lagi cepat haus. Okey. Dan yang terakhir, kurangkan gula tambahan. Pilih buah yang segar berbanding minuman manis. Lagi-lagi minum buah yang tinggi kandungan airnya. Contohnya seperti tembikai, watermelon kan. Okey, sudah boleh buat jus watermelon awal pagi. Jadi itulah yang Anne boleh kongsikan untuk anda, bagi anda yang ingin mencari-cari idea sarapan apa pagi ini kan. Okey, 6:48 minit pagi waktu ini bersama dengan Dola dan juga Hard Light dan Melo. Layan terus rentak pagi.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, kami Bang Pace. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.
2: Rentak pagi, Isnin hingga Jumaat,

0: Wow.
1: Maskini waktu solat hari ini.
2: Baik, saudara, berikut ini sampaikan waktu-waktu waktu solat fardu sepanjang hari ini untuk edisi Khamis 11 Jun 2026 bersama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatus, dilabuhkan Kunat, Sahabat Sempurna Tunggu dan juga bahagian Tawar Timur. Solat fardu Zuhur 12.08 tengah hari, Asar 3.34 petang, Maghrib 6.19 petang, Isya 7.35 malam, dan subuh pagi esok 4.39 pagi. Perangkalah bagi zon 4, iaitu Bandar Tawau, Balong meretai Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat. Solat fardu Zuhur 12.11 tengah hari, Asar 3.37 petang, Maghrib 6.21 petang, Isyak 7.37 malam, dan subuh pagi esok 4.43 pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi menuju pada pejabat

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Rentak Pagi.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: barang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
1: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.

Rentang pagi tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 7.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda di jam yang kedua kita menerusi rentang pagi. Teman-temankan saya Eliana Mizah menemani anda menerusi rentang.

pagi. Edisi kami 11 Jun 2026. Selamat memandu untuk anda yang dalam perjalanan pergi tempat kerja masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan juga untuk anda yang mungkin keluar mencari sarapan, ada juga yang baru habis hantar anak pergi sekolah kan, ada hantar anak pergi tempat pengasuh, pergi taska tadika kah kan. Jadi awal pagi ni agak sibuk lah. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga untuk anda yang berada di rumah santai-santai tengah sarapan, selamat bersantai, selamat bersarapan untuk anda. Okey, 7.30 kita akan nantikan apa lagi yang tular untuk hari ini. Dan ada berita dari Tawa FM, diikuti dengan Positif Pagi. Dan juga 8 pagi nanti, nantikan berita dari Sabah FM. Tajuk belum end up kan, nanti Anne akan kongsikanlah tajuk kita. Tapi salam-salam pagi boleh hantarkan menerusi WhatsApp. Dan ada salam daripada rakan kita ni. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang mendengarkan Tau FM, pilihan anda. Assalamualaikum DJ Anne, solo kat pagi ni. Apa ni, lama tak bertugas DJ Rock. Selamat bertugas sampai jam 10 dengan ucapan ceria semangat Tau FM, hiburan yang best-best bersama rentak pagi. Ada jabut sebelum ni tapi cuti lagi balik. Gitulah. Okay, terima kasih Irwan Idris. Abang Timbul di Kampung Jawa, pelangi tidak muncul tanpa hujan, begitu juga kejayaan tidak datang tanpa cabaran, teruskan melangkah. Betul, ini gambar sebenar kan ni Abang Timbul ni. Lawa lah pelanginya, nampak pelangi di situ. Okey, terima kasih. Baik, kita teruskan lagi berani menerusi rentak pagi. Ernie Zakri dan Govinda masing-masing.

0: 7.30 minit pagi waktu ini kita bersama lagi menerusi apa yang tular untuk hari ini. Ini ada yang beberapa individu, sesetengah individu lah ya, yang sikap suka berhutang demi gaya hidup mewah. Sering mengundang pelbagai masalah. Lebih-lebih lagi membabitkan penggunaan nama ahli keluarga sendiri untuk mendapatkan pinjaman. Jadi seorang individu ni meluahkanlah rasa kecewa mengenangkan perangai adik lelakinya yang didakwa cuba membeli kereta terpakai menggunakan namanya meskipun rekod kewangannya sudah bermasalah. Sudah tahu dia punya adik-beradik tu ada rekod kewangan yang bermasalah, tapi tetap juga dia guna nama adiknya tu untuk membeli kereta terpakai lah pula. Jadi menurut adiknya sebelum ni dia pernah beli sebuah kereta baru namun terlibat dalam sebuah kemalangan ketika memandu tanpa lesen dan juga perlindungan insurans. Jadi aku doakanlah proses loan kereta second hand adik aku ni tak lulus sebab dia pakai nama aku yang sudah blacklist. Sudahlah, banyak dia susahkan aku, lepas tu dia beli lagi kereta baru, lepas tu terlibat lagi dalam kemalangan. Ui, marah betul si abang. Iyalah, sudah dalam keadaan begitu kan, kejadiannya jadi begitu. Ai, si adik situ juga dia pergi ambil kesempatan. Dia accident dengan tiada lesen lagi. Insurans kereta pun tidak renew. Lepas kemalangan, kereta tu tersadai. Tak tahu kena tarik ke sudah sebab dia pun nak ambil tahu. Sekarang mau beli kereta lain guna nama yang si abang ni. Jadi adik aku ni nak fikir panjang. Biarlah apa bergaya ni, biarlah papa asalkan bergaya ni memang payah. Berlagak juga tidak gunakan motor. Ini mau terus beli kereta katanya. Singkat si abang ni. Dan tambah individu berkenaan, dia juga berdepan dengan kesukaran menggunakan kenderaannya sendiri kerana sering digunakan adiknya. Aduh, si adik ni menyusahkan. Sudahlah si abang ni susah mau pergi sana pergi sini. Keretanya lagi dipakai dengan si adik. Sudahlah adiknya ni pakai namanya untuk loan lagi kereta yang baru, yang second hand. Betul-betul lah. Lebih mengecewakan, adiknya ni pernah menggunakan kad pengenalannya untuk membuat pinjaman dengan majikan tanpa pengetahuan. Betul-betul lah kan. Abangnya mengatakan dia pernah menggunakan IC-nya untuk membuat pinjaman dengan bosnya dan dia pun tahu sebab dia berhenti kerja dan hutang tu belum lagi langsai. Bos dia pun perangai kalah. Kalah dengan Along, kejar aku katanya. Cakap Moria sejak rumah sewa dia siap pasang ekon lagi. Penapis air lagi. Langgan internet, ada wifi lagi. Sedangkan rumahnya dah ada semua tu. Adik ini berlebih-lebih lah pula kan. Dia rasa sekali-sekala macam mau mengamuk je dengan adiknya ni. Baran aku dengannya sampai baran aku ni pun kadang sampai had. Ceritanya lagi mengenai perlakuan si adik. Jadi Luan tu mengundang pelbagai reaksi netizen lah yang menasihatinya supaya lebih tegas dalam depan situasi berkenaan menggesanya supaya tidak lagi membenarkan adik yang menggunakan kereta miliknya. Kadang-kadang itulah bah, biar adik-beradik ni pun kan ada yang ambil kesempatan macam tu kan. Janganlah begitu kan. Sudah tahu kena faham lah keadaan ekonomi orang macam mana, keadaan lifestyle yang macam mana. Janganlah kita mau nampak mewah tapi kita paksa diri di luar kemampuan kita. Tak mampu tapi mau juga paksa-paksa. Beginilah kejadian dengan yang si adik ini. Jadi kalau mau pinjaman tu lulus sekalipun, pemilik nama tetap perlu menandatangani perjanjian. Itu betul. Kalau ada pihak lain yang tanda tangan bagi pihak kita, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi ada yang kata, netizen berkata, tegaslah dengan adik sendiri, jangan bagi dia pinjam kereta lagi. Kalau mak ayah marah, pekakkan telinga, sorok kunci. Ada duit, pindah duduk sendiri. Kereta tu jangan bagi pinjam lagi. Ini berapa antara beberapa komen netizen ya. Menjelaskan keadaan sebenar, pengadu berkata nama adiknya ini mempunyai rekod tunggakan melibatkan sebuah kereta lah yang sebelum ini terbabit dalam kemalangan. Dan katanya kenderaan berkenaan tidak dapat dibaiki melalui tuntutan insurans kerana polisi tidak diperbaharui, manakala bayaran pinjaman juga didakwa sudah lama tertunggak. Menyusahkan betul. Morino insurans pun adik dia tiada duit. Macam mana mau buat klaim pun tak boleh. Lepas tu kereta tu sesadai, tak tahu di mana, tak tahu ditarikkah ataupun tidak. Yang dia tahu dia cek jak semua ni. Yang dia tahu akan cek semua ni tapi dia buat permohonan dengan kedai, dia nak tahu kedai mana yang dia hantar tu. Begitulah. Jadi inilah cerita yang kita boleh bawakan menurut siapa yang tular, yang mana seorang adik ni menggunakan nama abangnya untuk mohon loan kereta. Lepas tu kereta lama belum selesai, mau belilah pula kereta lain. sudahlah begitu, pernah guna IC abangnya lagi buat pinjaman tanpa izin kan. Jadi sahabang pun marahlah, benganglah dia adik ini suka berhutang demi bergaya. Jadi netizen pun rasa pengadu yang si abang ni perlu lebih tegaslah dengan adiknya ya. Itulah kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello Adam, kau kat mana sekarang? Kenapa biarkan adik kecil kau tu balik sorang-sorang? Kalau adik kau tu hilang, ha, macam mana?
3: Awasilah anak-anak anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tawau FM. Tawau FM prihatin.
4: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

seketika nanti. Tawau 745. Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar sekalian, tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Kerana dari jutaan orang di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meneruskan kehidupan dan menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari seterusnya. Pada detik ini, kita masih bisa menikmati kenikmatan yang banyak telah disajikan oleh Tuhan. Masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, bahkan masih bisa menatap wajah orang tersayang. Begitu banyak nikmat Tuhan. Dalam Quran ada sebut, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Surah An-Nal ayat ke-18 yang bermaksud, jika kamu menghitung nikmat Tuhanmu, niscaya kamu tidak akan berjaya untuk menghitungnya. Oleh itu, bersyukurlah dengan apa yang sudah dikurniakan oleh Tuhan. Manfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Setkan dalam diri kita untuk sentiasa bersyukur dan yakin bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Ayo bersemangat dalam menjalani kehidupan harian. Bilang orang Tawau, steady dirimu, semangat ke bosku. Yakinlah banyak hal baik yang sedang menanti di hadapan. Pendengar positif sekalian, gunakanlah nikmat yang telah dikurniakan Tuhan dengan sebaik yang mungkin, melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar bersungguh-sungguh untuk yang masih belajar dan bersemangat dalam pekerjaan untuk kamu yang telah bekerja sebagai tanda kita mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Tuhan. Apapun, semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 11 pagi.
4: Rentak Pagi Tawau FM pilihan anda. Tadi menerusi Positif Pagi bersama dengan Bro AK, cakap pasal syukur kan. Jadi kita ni menjadi manusia yang selalu bersyukur adalah kunci untuk hidup lebih tenang dan juga bahagia. Syukur ni bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang kita menyedari nikmat kecil dan juga besar dalam kehidupan kita setiap hari kan. Jadi banyak sebenarnya cara kita untuk bersyukur, menghargai nikmat yang kecil. Contohnya udara segar di awal pagi, secawan kopi panas pun okey sudah, ataupun senyuman orang yang tersayang. Jadi jangan lupa juga untuk kita catat rasa syukur kita. Contohnya kita tulis 3 perkara yang anda syukuri setiap pagi ataupun malam. Things that I'm grateful for. Gitu. Sebelum tidur, tulislah dalam journal kamu kan, apa yang kamu rasa bersyukur untuk hari ini. Hari ini aku bersyukur sebab aku dapat siapkan kerja aku sebelum due date-nya. Begitu kan. Dan mengucapkan terima kasih pada orang sekeliling, walaupun benda tu benda kecil je, hal-hal kecil. Contoh kalau kita nampak abang cleaner, makcik cleaner yang tolong bersih-bersihkan sampah kan, kita cakap terima kasih makcik, pakcik, gitu. Okey, sudah tu, diorang pun akan rasa happy, rasa dihargai. Jadi diorang akan rasa bersyukur. Ada juga orang baik yang tegur aku pagi-pagi ni kan. Begitu. Jadi melihat sisi positif juga dalam ujian dan cabaran tu pasti ada dalam setiap kehidupan manusia. Jadi kita cari hikmah yang tersembunyi, pasti ada hikmahnya kan. Selepas hujan timbul pelangi. Gitu. Berdoa dan bermuhasabah. Yang penting kita menghubungkan hati dengan Tuhan, mengingatkan kita bahawa semua rezeki adalah pemberiannya. Jadi itulah cara hidup kita untuk bersyukur dan kita jadi manusia yang selalu bersyukur. 7.55 minit pagi waktu ini. 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Tajuk enakan upkan di jam yang seterusnya, jam yang ketiga lah. Masih lagi fikir-fikir, tajuk apa untuk hari ini. Okey, nanti kamu respon pagi. Untuk salam-salam pagi pun boleh juga hantarkan di 019-490-3838. Lain lagu bersama dengan Judika, Cinta Karena Cinta. Tak pagi.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Polis Sabah rampas barangan dan wang tunai lebih 1.1 juta ringgit dalam ops pelikan. Jelajah aspirasi KKTP percepat penyelesaian isu PBT. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Polis Sabah rampas pelbagai barangan dan wang tunai menerusi ops pelikan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih 1.1 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jote Dikun berkata, operasi dijalankan sejak Januari hingga 8 Jun lalu melibatkan serbuan di beberapa lokasi termasuk Kota Kinabalu, Labuan, Tawau, Sandakan dan Pinampang. Manakala 341 individu ditahan melibatkan warga negara asing dan tempatan dengan majoriti tangkapan terdiri warga negara China. Sindiket dipercayai beroperasi secara tersusun dengan menggunakan premis tertentu termasuk banglo dan pusat penginapan sebagai lokasi kegiatan.
1: Kes ini disiasat di bawah Seksyen 420 Palang 120B Kanun Keseksaan, iaitu aktiviti penipuan dan juga niat bersama melakukan perbuatan jahat.
0: Datuk Jote Dikun. Jelajah aspirasi KKTP peluang terbaik kerajaan negeri untuk mempercepat penyelesaian isu yang dibangkitkan. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijol Maha berkata, jelajah berkenaan membolehkan kementerian mendapatkan gambaran sebenar mengenai keperluan dan masalah yang dihadapi oleh PBT. Pelbagai isu berkaitan perjawatan, kewangan, aset serta pelaksanaan projek pembangunan dibangkitkan sepanjang siri jelajah bersama majlis daerah.
2: Sepanjang dua hari, saya bersama YB Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah untuk membuat jelajah di tiga daerah, yaitu bermula dengan Pitas dan juga Kudat dan juga Kota Merdu. Di sepanjang jelajah saya merasa puas hati melihat tentang respon semua majlis daerah terhadap program kami di kementerian ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Maijol memaklumkan Kota Merdu bakal memiliki pusat pemindahan kekal PPK bagi memperkukuh pengurusan bencana dan kebajikan mangsa. Penyediaan kemudahan itu berdasarkan pengalaman daerah itu yang sering terjejas banjir dengan tujuan menyediakan fasiliti lebih selesa, teratur dan sistematik berbanding penggunaan premis sementara. 47 kenderaan mewah disita kerana gagal memperbaharui lesen kenderaan motor LKM